0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to for sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin ini di Mbak Sada, untuk sampau dari Banjoguna, karena gak anak dari TOC.
3: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

Sama-sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa TRI Palu Suara Budaya Tanpa Sangkian. Pukul 8:12 waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, memiliki rumah yang layak, nyaman dan berkualitas merupakan kebutuhan penting bagi setiap keluarga. Namun, keterbatasan anggaran seringkali menjadi tantangan dalam mewujudkan hunian yang diimpikan. Rumah terjangkau bukan berarti harus dibangun dengan mengorbankan kualitas. Dengan perencanaan yang tepat, pemilihan material yang bijak, serta pelaksanaan pembangunan yang efisien, rumah berkualitas tetap dapat diwujudkan dengan biaya yang terkendali. Kunci utama adalah menyusun perencanaan sejak awal, desain rumah yang sederhana dan fungsional yang dapat mengurangi biaya pembangunan tanpa mengurangi terbuangnya. Penggunaan desain yang efisien juga dapat menghemat biaya struktur material hingga perawatan dalam jangka panjang. Pemilihan rumah material juga harus dilakukan secara cermat. Material tidak selalu harus yang paling mahal, tetapi harus memiliki kualitas dan daya tahan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan material lokal yang mudah diperoleh dan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan biaya transportasi dan pengadaan. Yang terpenting, penghematan tidak dilakukan pada bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan keamanan dan kekuatan bangunan. Nah, sama-sama Sarah, di pagi hari ini di Sarapan Weboy kami akan mengangkat mengenai membangun rumah terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Nah, seperti itu. Jadi memang sama-sama Sarah, kita punya memiliki banyak rumah-rumah yang bisa dicicil ya, disubsidi seperti itu. Namun memang yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa juga mendapatkan rumah murah namun berkualitas. Nah, sama-sama Sarara, selain progres yang pembangunan yang terencana, ini dapat mencegah pemborosan, perhitungan kebutuhan material, pengawasan pekerjaan, dan pemilihan tenaga kerja yang kompeten membantu memastikan anggaran digunakan secara efektif. Dengan demikian, setiap biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi kualitas rumah. Pada akhirnya, rumah terjangkau bukan tentang membangun dengan biaya semurah mungkin, melainkan tentang membangun secara cerdas dengan mengutamakan fungsi keamanan dan kualitas material. Dan efisiensi sebuah rumah dapat tetap nyaman, kokoh, dan tahan lama tanpa membebani anggaran keluarga.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kebanyakan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya teosu.
0: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai jumpa Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budaya terpasang gini. Nah, sampai jumpa Sarana, rumah yang terjangkau bukan berarti rumah yang dibangun dengan mengurangi kualitas. Justru, tantangan utama adalah bagaimana menghadirkan hunian yang aman, sehat, nyaman, layak, dan tahan lama dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Konsepnya harus dimulai dari perencanaan yang tepat. Ya, perencanaan yang tepat. Setiap meter persegi harus dirancang secara efisien, bukan sekedar dibuat sekecil mungkin. Tata ruang perlu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Penggunaan material harus diperhitungkan berdasarkan kualitas dan daya tahannya, serta proses pembangunan harus diawasi agar memenuhi standar keselamatan dan konstruksi. Untuk menekan biaya efisiensi dapat dilakukan melalui desain yang sederhana, penggunaan material lokal dan berkualitas, pengadaan material secara terencana, serta pembangunan dengan metode yang efisien. Penghematan tidak dilakukan pada struktur utama, fondasi, atap, instalasi listrik, sanitasi, maupun aspek keselamatan. Bagian-bagian tersebut justru harus menjadi prioritas karena menentukan keamanan dan umur bangunan. Rumah terjangkau juga sebaiknya dirancang agar dapat berkembang, di mana keluarga dapat menempati rumah yang fungsional sejak awal, kemudian menambah ruang ketika kondisi ekonomi memungkinkan. Dengan pendekatan ini, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi aset jangka panjang yang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan keluarga. Nah, sahabat-sahabat Sarara, agar manfaat maksimal, pembangunan tidak hanya cukup menjadi orientasi pada harga rumah saat dibeli. Yang perlu dihitung adalah biaya sepanjang masa penggunaan rumah, biaya listrik, air, perawatan, perbaikan, hingga ketahanan bangunan. Rumah yang sedikit lebih mahal di awal, tetap hemat energi, mudah dirawat, dan tahan lama menjadi pilihan yang lebih efisien dalam jangka panjang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah, orang bebas, kita tuan tanah di sini.

0: sesuai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Dengan

Sampai ketemu Sarara, tak terasa waktu sudah apa ya? Tidak bisa lagi saya lanjutkan karena memang waktu saya bersama Anda harus saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus bersama kami. Saya Ratu Balki seluruh diri, nanti setelah ini akan ada rekan saya Bung Jojo yang akan menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

1.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Sulawesi Tengah sebagai langkah untuk menyiapkan mereka supaya naik kelas dan bisa berkontribusi di pasar ekspor. Langkah ini mempertemukan pelaku usaha mikro kecil pemerintah pusat daerah guna menjembatani produk-produk unggulan daerah menembus pasar global, kata Kepala Barantin Abdul Kardi Karding dalam kegiatan deklarasi keperkarantinaan gerakan 1.000 pelaku usaha ekspor dan UMKM menuju pasar global di Palu. Menurut dia, potensi komoditas tidak cukup untuk membawa pelaku usaha menuju pasar internasional. Produk yang akan diekspor harus mampu memenuhi berbagai persyaratan mulai dari aspek kesehatan, keamanan, ketelusuran hingga ketentuan teknis yang diperlakukan negara tujuan. Kareba Kopuda, Kepolisian Resort Sigi, Sulawesi Tengah memastikan terus berkomitmen untuk memperkuat dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat guna menindak tegas aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut. Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono Didolo pada hari Senin mengatakan penegakan hukum akan difokuskan pada lokasi yang dilarang atau tidak memiliki izin untuk kegiatan penambangan. Yang mengemukakan salah satu upaya dalam penertiban penindakan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak untuk menangani pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sigi. Menurut dia, pentingnya sinergi lintas sektoral sebagai langkah utama kepolisian untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif, khususnya di wilayah yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas pertambangan tanpa izin. Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai menyebutkan tetap berkomitmen menolak seluruh aktivitas peti di Kabupaten Sigi. Sampai subuh sarara, Vesebo Kareba Salea, Tinti Sasio Yaku Ratu Balkis.

0: Radian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita kegurui juga, kumpulnya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, dari Manjokuna, karena gana saya itu osu.
5: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Babe, I want to say something. My father is authoritarian. I'm afraid of him. Sorry, I'll only be a minute. I'm afraid of my father. I must return immediately to America.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kebanyakan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Suara Budayata Pasanggadi.
6: 4, 3, 2, 1.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semua marah, ada orang bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Sambil subuh saran aku pura-pura terima kasih mulai sampai dituhi ngena komio dengan talingai siaran kami reprograma Ampire Palu. Ya aku Jojo Jumba merapi maaf pun yang konten komio karena sekiranya panganeh itu maupun roh aku iratu panganeh yang aku langsung mau doanu komio gini masa menyapa komio di program sarapan Upin Boy. Ini berkaitan dengan nuah pasangan lah program 3 juta rumah anu niuli yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Ini merupakan langkah strategis pemerintah mengatasi kekurangan atau backlog hunian sekaligus penyediaan tempat tinggal layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Jadi nilainya program HI menargetkan pembangunan 2 juta rumah di perkotaan bekerjasama dengan sektor swasta. Agar harga rumah tetap murah tanpa mengorbankan kualitas bangunan dan kelayakan lingkungan.
1: Aduh.
0: Jadi pemerintah itu menerapkan kombinasi pemangkasan biaya birokrasi, intervensi pasar tanah, kemudian inovasi pembangunan. Kami ulangi, inovasi pembiayaan. Sampai sebuah saran aku, pemerintah memangkas berbagai komponen biaya non-konstruksi ini agar anggaran fokus pada kualitas fisik bangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Berdasarkan rilis resmi kebijakan perumahan nasional, ini ada 8 terobosan utamanya. Yang pertama adalah pembebasan pajak BA, jadi pemerintah menggratiskan BA perolehan hak atas menanggung pajak pertambahan nilai PPN untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Kemudian persetujuan bangunan gedung PBG gratis retribusi, PBG resmi digratiskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan waktu pengurusannya itu dipangkas drastis dari 45 hari menjadi 10 hari. Kemudian ada namanya subsidi dan normalisasi harga tanah. Jadi pemerintah mengarahkan subsidi untuk mengendalikan harga tanah serta mengoptimalkan aset negara agar lokasi perumahan tidak menjauh dari pusat ekonomi. Kemudian ada peningkatan kuota KPR bersubsidi, kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP dinaikkan signifikan dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Kemudian harian nuli penurunan giro wajib minimum atau GWM. Sampai sebesar aku Bank Indonesia menurunkan GWM perbankan dari 5% menjadi 4% guna menambah likuiditas perbankan untuk penyaluran kredit rumah. Pada itu nanti newly poin ke-6 itu perluasan mandat bank penyalur. Penyalur FLPP kini tidak lagi terbatas pada bank milik negara Himbara, melainkan juga wajib melibatkan bank swasta nasional. Kemitraan komunitas dan swasta membuka jalur bantuan stimulan rumah swadaya dengan mendorong kolaborasi nyata antara pemerintah dan dunia usaha dan tentu masyarakat. Kemudian ada namanya perluasan pekerja informal. Jadi manfaat pembiayaan murah ini diperluas hingga menyasar pekerja informal seperti guru honorer, buruh pabrik, asisten rumah tangga hingga pekerja harian. Nah itu ya sampai suara aku yang berkaitan dengan ada nalian nin pangane apa sangana? Menekan biaya ya, terobosan kebijakan untuk menekan biaya, kualitas tetap terjaga. Jadi memang seperti itu aneh topik kami pagi ini sampai membangun rumah terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Jadi jangan sampai kemudian bahwa stereotip BTN itu besi. Jadi apalagi kalau daerah kita ini adalah daerah patahan yang dilalui oleh patahan Palu Koro. Nah itu yang jadi masalah aneh bangunan yang kemudian juga apa sangana? Tidak memikirkan struktur itu, konstruksinya tidak memikirkan hal tersebut, enggak parah juga. Eva Sawi ya kan, banua kami hamari BTN muni. Damona Liu Sami, neparuru, Eva Naria banu hatari BTN. Jadi pas ni cek, cuma alhamdulillah, lena anu gaga, agak ngayona itu na tabes apa sih nah istilahnya itu yang rusakin bagian depan. Kenapa? Ternyata besinya itu ane panggul itu besi banci. Jadi bukan standar nasional SNI. Kemudian dia harusnya itu yang bagian depan rumah itu di pintu itu dia kemudian tidak cuma digantung begitu tapi diikat. Mesti anu ya besinya itu supaya ketika ada goyangan itu tidak langsung lepas. Nah, itu karena tidak diikat di tiang yang di sisi kiri dan kanan, akhirnya ketika terjadi gempa itu yang lepas, yang jatuh duluan. Nah itu kemarin yang sempat harus diperbaiki dahulu sebelum kita masuk ke rumah itu. Ya begitulah. Bahwa kemudian ya nanti jangan sampai kemudian gara-gara alasan bangun rumah terjangkau tapi tidak memikirkan kualitasnya. Artinya kualitas itu tidak jadi hal yang dipikirkan. Jadi membangun rumah terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Kita berharap ini akan menjadi jadi satu hal yang harus dipikirkan juga oleh pengembang, khususnya terkait dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis pemerintah mengatasi kekurangan hunian sekaligus menyediakan tempat tinggal layak terjangkau. Kalau beberapa waktu kemarin saya sempat membaca berita juga berkaitan dengan ini. Jadi itu kolaborasi juga ya kemarin. Bagaimana BTN kalau biasanya kan anak-anak nguli BTN ya begitu sudah. Infokain BTN Muni. Jadi seingat saya dulu ketika terjadi

juga informasinya sampai susah aku, biar kita juga sama-sama menyimak. Jadi kabar kemarin itu dari laman antara.com, PT Bank Tabungan Negara TBK berkomitmen untuk ikut serta menuntaskan program 3 juta rumah yang telah direncanakan atau dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Direktur Commercial Banking Bank BTN Hermita mengatakan program ini menyasar dua kelompok kredit kepemilikan rumah KPR, yakni fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan FLPP, dan kredit program perumahan KPP. Jadi dulu hanya fokus ke FLPP, sekarang sudah ada KPP. Ini kata Hermita di Palu pada hari Minggu yang kemarin. FLPP sendiri adalah fasilitas pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ya. MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian subsidi bunga dari pemerintah membuat cicilan rumah menjadi lebih murah dan tetap stabil sampai lunas. Amin. Sementara KPP adalah kredit dengan suku bunga khusus yang menyasar masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Nah, program ini membantu masyarakat mendapatkan akses modal atau pembiayaan terjangkau agar usaha bisa berkembang berdampingan dengan pemenuhan hunian yang layak. Jadi kalau FLPP itu sampai sebesar Raku Pura, yang rumah yang sudah ada, khususnya untuk usaha jualan online, dari kota FLPP diberikan pemerintah sebesar 160 ribu unit yang sudah direalisasikan hingga September 2026 sebanyak 78 ribu unit. Jadi menurutnya khusus KPP sudah didukung oleh ekosistem yang utuh dari pembangunan sampai penjualan. Program yang bernama KPP Sisi Penyediaan Rumah Supply, yakni fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dari pemerintah melalui bank penyalur seperti BTN, guna mendukung para pelaku usaha di ekosistem perumahan. Jadi program ini menyasar penerima, yakni pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, hingga pedagang atau penyedia bahan bangunan. Selain itu, BTN telah melaksanakan program FLPP untuk jangka waktu 40 tahun. Kelebihan dari waktu yang panjang ini memberikan angsuran yang sangat murah dan bunga tetap sampai proses kredit selesai. Sehingga makin banyak masyarakat yang dapat menikmati subsidi dari pemerintah, ujarnya. Jadi komio yang masuk kategori itu, MBR pangani, masyarakat berpenghasilan rendah. Coba-coba komio kalau sampai saat ini komio belum memiliki rumah, malah tanya-tanya juga nanti ya, langsung ke Bank Tabungan Negara, berimba denjenan, berimba informasi nah itu, supaya kebutuhan akan perumahan itu kan kebutuhan nano yang harus kita penuhi, jadi bukan lagi, jadi dia sudah apa istilahnya itu, jadi kebutuhan dasar sudah itu, perumahan itu jadi kebutuhan dasar kita. Sampai subuh saudaraku. Ngenat di 10 labis akhirnya kita akan, saya akan ajak Komio, ini berkaitan dengan mengenal lebih dekat dengan tradisi Jawa Tengah yang masih dilestarikan, menarik dan unik. Di ensiklopedi budaya Nusantara, Ngenat di 10, maupun Raya Peta Pasanggan dengan Indonesia Raya. Tetap lantik kami di program Ampa RR Palu. Oops.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampai subuh saran aku pura. Memang kalau bicara tentang tradisi, kebiasaan, adat, budaya, Indonesia itu sangat beragam. Nah, sampai subuh saran aku, pagi ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan tradisi Jawa Tengah yang masih dilakukan dan dilestarikan hingga kini. Jadi tradisi setiap daerah di Indonesia itu punya keunikan tersendiri, tak terkecuali tradisi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dikenal memiliki banyak sekali tradisi yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakatnya. Tradisi adalah sebuah kebudayaan yang selalu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan ini bisa beragam, mulai dari yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, hingga berhubungan dengan keagamaan. Tradisi akan terus berjalan jika tetap dilestarikan dengan cara terus melakukannya. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan lagi, maka tradisi tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Untuk daerah Jawa Tengah, tradisi Jawa Tengah masih tetap terus dipertahankan sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menjumpainya dengan mudah dan berada di kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Ada namanya tradisi wetonan. Jadi tradisi Jawa Tengah yang pertama ini adalah tradisi wetonan. Dalam bahasa Jawa memiliki arti keluar. Namun wetonan yang dimaksud di sini berhubungan dengan kelahiran orang. Tradisi wetonan adalah upacara yang dilakukan guna menyambut bayi yang baru lahir. Tradisi ini dilakukan supaya nantinya bayi tersebut akan terhindar dari bahaya serta bisa mendapatkan rezeki serta keberuntungan yang lebih. Kemudian ada namanya ruatan. Jadi upacara ruatan masih dilestarikan hingga sekarang sebagai tradisi Jawa Tengah. Sebagai contoh, di daerah Dieng, Wonosobo, bagi anak-anak yang memiliki rambut ikal, gimbal biasanya dianggap mirip dengan buto ijo, sehingga harus diadakan upacara ruatan. Hal ini dilakukan guna mengusir hawa jahat dan hal-hal buruk yang dibawa oleh buto ijo. Kemudian ada upacara larung sesaji. Tradisi Jawa Tengah ini bisa dengan mudah dijumpai di daerah-daerah yang ada di pinggir pantai, terutama di pesisir utara dan selatan. Upacara larung saji dilakukan dengan cara menghanyutkan beberapa bahan makanan berupa hasil panen dan hewan sembelihan ke lautan dengan menggunakan perahu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur pada sang pencipta akan hasil laut yang telah diberikan kepada para nelayan. Selain itu, upacara ini juga dilakukan guna mendoakan keselamatan para nelayan agar bisa melaut dengan selamat. Kemudian ada lagi namanya tradisi popokan. Jadi tradisi Jawa Tengah yang satu ini hingga sekarang masih tetap dilakukan. Tradisi popokan adalah upacara yang dilakukan masyarakat di Semarang. Ya, ini dilakukan dengan cara melempar lumpur pada saat hari Jumat Kliwon di bulan Agustus. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat daerah Beringin dan sekarang dilakukan oleh banyak masyarakat di daerah Semarang. Masyarakat setempat melakukan tradisi ini untuk menghilangkan kejahatan serta tolak bala yang ada di daerah tempat tinggal mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana, kasihan mau gimana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya pibah foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Nggak ketemu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil susah aku pura-pura. Ada sebuah tradisi yang juga kemudian masih bagian dari kebiasaan masyarakat Jawa Tengah. Ada namanya tradisi sawalan. Ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan selama 7 hari setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat setempat menjuluki tradisi sawalan dengan nama tradisi Lebaran Ketupat. Nah, karena pada tidak seperti daerah lain di Indonesia yang menyajikan ketupat pada saat Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Jawa Tengah justru menyajikan nasi kuning saat Lebaran. Kuliner ketupat baru akan disajikan pada saat tradisi sawalan. Tradisi Jawa Tengah yang berikutnya adalah tradisi sadranan atau yang lebih dikenal dengan nama nyadran. Ini dilakukan dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi ini dilakukan dengan cara menggelar doa untuk para leluhur atau kerabat yang telah meninggal, supaya dosa-dosa, tujuannya agar supaya dosa-dosa mereka bisa diampuni dan amal baiknya bisa diterima dengan baik. Tradisi ini dilakukan dengan cara menerapkan atau merapikan, membersihkan makam-makam dan membuat tradisional kue seperti kue apem, kolak, serta ketan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Kemudian ada namanya upacara tingkeban. Tradisi Jawa Tengah berikutnya ini, upacara tingkeban. Upacara ini juga disebut dengan nama upacara mitoni. Upacara tingkeban adalah upacara yang dilakukan usia kandungan baru berusia 7 bulan. Jadi mungkin Komio mengenal tradisi ini dengan nama tradisi 7 bulan. Tradisi Jawa Tengah dilakukan dengan cara memandikan mam selalu, kemudian membacakan doa yang bisa memberikan keberkahan pada sang jabang bayi nanti. Kemudian ada namanya tradisi brobosan. Tradisi Jawa Tengah yang berikutnya adalah brobosan, yang terbilang cukup unik tapi anehnya masih bisa dijumpai hingga sekarang. Hal ini memang sudah menjadi

Kemudian ada juga tradisi yang dilakukan oleh orang tua saat anaknya menginjak usia 7 bulan. Upacara ini dikenal dengan nama upacara turun tanah karena bertujuan untuk mengenalkan anak tanah yang ia pijak. Upacara yang dilakukan di pagi hari ini sesuai dengan tanggal dan hari kelahiran anak. Tradisi Tedak Siten selalu dilengkapi dengan aneka kuliner yang disajikan seperti nasi kuning, jenang, boro-boro, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya Mubeng Banteng, Mubeng Benteng. Ini selalu dilakukan pada malam Satu Suro sehingga sering dinamakan dengan nama tradisi malam Satu Suro. Tradisi Jawa Tengah ini ada di Yogyakarta dan dilakukan dengan cara mengelilingi benteng atau keraton Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai simbol refleksi dan introspeksi diri. Ketika melakukan Mubeng Benteng, tidak boleh berbicara dan makan atau minum selama melaksanakannya hingga selesai. Padusan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai bentuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini melibatkan mandi di sumur-sumur atau sumber mata air dengan tujuan membersihkan diri secara lahir dan batin. Lebih dari sekadar ritual fisik, padusan juga memiliki makna mendalam sebagai waktu untuk merenung, introspeksi diri, dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Sampai selesai itu dia beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Ini memang syarat dengan nilai seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Memang budaya itu atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional, masyarakat upacara tradisional misalnya, itu memang erat kaitannya dengan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: total belanjaannya 120 ribu ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Di mana, Ma?
1: Papa coba jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja ya. Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dasar anak tidak tahu dia untung.
2: Aduh, Pak.
1: Segala pekerjaan
2: sakit.
1: Tidak ada yang benar.
2: Sudah.
1: Apa saja yang kamu kerjakan,
2: Pak.
1: Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
3: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh saran aku pura-pura. Dakari Kota Palni Karebae kalau Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM bersama Badan Karantina Indonesia Barantin ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Sulawesi Tengah agar mampu menembus pasar global. Penandatanganan MOU antara Kementerian UMKM dengan Badan Karantina, Kementerian Desa dan juga Kementerian Hukum ini bertujuan menaikkan dan meningkatkan daya saing UMKM di tanah air. Ini kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada kegiatan gerakan 1000 pelaku usaha ekspor dan pengusaha UMKM menuju pasar global di Palu Senin kemarin. Dikatakan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dan lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelaku UMKM, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan daya saing produk. Menurutnya, penguatan UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga perluasan akses pasar. Karena itu kata dia, kolaborasi antar lembaga ini diperlukan agar pendampingan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan pelaku UMKM secara lebih terintegrasi. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia SDM, penguatan ketertelusuran, serta dukungan promosi dan akses pasar internasional. Dikatakan kalau Badan Karantina Indonesia ini memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, pelayanan, dan pelatihan kepada pelaku UMKM, terutama untuk memperkuat kualitas produk yang dipasarkan ke luar negeri. Untuk itu, sinergi ini diharapkan diarahkan untuk memastikan produk UMKM yang dipasarkan memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku sehingga memiliki daya saing di pasar internasional. Maman juga mengapresiasi dukungan Gubernur, Bupati, dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah terhadap penguatan kolaborasi tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dia berharap kerjasama tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi produk unggulan Sulawesi Tengah untuk memasuki pasar internasional.

Disebutkan sampai sebesar ragu, Kementerian UMKM menyebut kalau penyaluran KUR Sulawesi Tengah capai 3,6 triliun. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyebutkan penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Sulawesi Tengah pada 2026 mencapai 3,6 triliun dan menjangkau sekitar 46.845 UMKM. Untuk Sulawesi Tengah, KUR yang tersalurkan itu 3,6 triliun untuk 46.845 UMKM, kata Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahmat kepada pada kegiatan Gebiar UMKM dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-48 Kota Palu di Sulteng hari Minggu lalu. Dikatakan penyaluran KUR tersebut menjadi salah satu dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM Sulawesi Tengah guna mengembangkan usaha. Sementara di Kota Palu, kata dia, penyaluran KUR tercatat sebanyak 329,4 miliar yang diberikan kepada 4.267 UMKM dan menurutnya capaian penyaluran KUR di Kota Palu tersebut menjadi yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Dia menuturkan, Kementerian UMKM juga mencatat sebanyak 33,935 UMKM, 33.935 UMKM di Kota Palu yang menjadi potensi untuk dikembangkan agar dapat naik kelas dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Secara nasional, Bagus menyebutkan penyaluran KUR pada 2026 telah mencapai 233,9 triliun atau 79,3%

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saudaraku Badan Karantina Indonesia Barantin mengingatkan para eksportir sektor perikanan asal Sulawesi Tengah tetap menjaga kualitas produk guna keberlanjutan ekspor. Tiga komoditas perikanan Sulawesi Tengah telah merambah ke pasar internasional, yakni kepiting bakau, kerang darat, dan ikan tuna. Ini kata Kepala Barantin Abdul Kardi Karding dalam kunjungannya di Kota Palu Senin kemarin. Menurut data Barantin, komoditas perikanan asal Sulteng yang telah berkontribusi di pasar ekspor, yakni kepiting bakau sebanyak 9.438 ekor dengan nilai sekitar 829,4 juta dengan tujuan pasar Cina, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Kemudian komoditas kerang darah sebanyak 65.530 kg menyasar pasar Singapura dan Thailand dengan nilai sekitar 1,6 miliar rupiah, serta ikan tuna sebanyak 25.739 kg dengan pasar Amerika Serikat dan Singapura senilai 2,6 miliar. Diinginkan produk-produk daerah lebih banyak berkontribusi menyuplai kebutuhan global, Barantin siap membuka ruang konsultasi maupun pendampingan sertifikasi produk sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah maupun nasional, ujar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, ekspor pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berkontribusi 16,36% terhadap produk domestik regional bruto PDRB. Kareba Kaupuna, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kabupaten Banggai memetakan potensi desain industri untuk dikembangkan dan didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Penguatan kekayaan intelektual membutuhkan sinergi. Pemerintah daerah memiliki potensi inovasi dan produk yang dapat dikembangkan. Sementara Kementerian Hukum hadir memberikan penguatan dari sisi perlindungan hukumnya. Ini kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi di Palu, Selasa hari ini. Desiamu Rando Kari Perikari Basalaya Tinti Sapurando. Kepala Ikan Banyakari Basalaya Tinti Sapurta Talu, Yaku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Henin, iya Tante. Kapan nih sudah? Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
0: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: adalah detik tsunami yang terjadi di Palu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sampul kulit kayu atau disebut batu Ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

0: Karebasa Lea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sambil sebuah sarana kupura Kura Tanah Studio bersama Ruretik Lab menggelar pameran jejak tanah bentang berlanjut karya Luki Ari dengan kurator Kukuh Ramadan di rumah Tiara Coffee Palu pada Senin 28 September 2026. Pameran berlangsung hingga 4 Oktober 2026. Pameran yang dibuka tepat 8 tahun setelah gempa, tsunami, dan likuifaksi Palu pada 28 September 2018 ini mengangkat hubungan manusia dengan tanah. Bentang alam pengetahuan dan ingatan karya yang ditampilkan memadukan tanah, tembikar, diorama, fotogrametri, 3D, video suara, dan geostensil. Salah satu karya utama berupa diorama fragmen bentang alam yang dibuat menggunakan tanah dari sejumlah lokasi pengrajin tembikar seperti Bada, Bulu, Masomba, serta pegunungan di sebelah barat Palu, salah satunya Duyu. Diorama ini mengambil tanah dari beberapa lokasi para pengrajin tembikar seperti Bada, Bulu Masomba, dan pegunungan di sebelah barat Palu, salah satunya Duyu, kata Luki. Diorama tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat tempatan pada periode ketika tembikar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat digambarkan bermukim di pegunungan, gunung, dan bukit dengan tembikar digunakan untuk memasak, ritual adat, hingga menjadi bekal kubur. Luki Ari yang berlatar belakang sinematografer mempertemukan cara kerja sinema dengan material tanah. Selain diorama, pameran menghadirkan visual fotogrametri, 3D gua purba, video wawancara pengrajin tembikar khas Lembah Lore dan Palu. Karebah kau punah. Pemerintah Kota Palu bersama masyarakat menggelar doa bersama dan tabur bunga untuk mengenang para korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu pada Senin kemarin. Adapun 4 titik lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan, yakni lokasi tsunami di wilayah Besusu Barat, wilayah pesisir pantai Talise, eks lokasi likuifaksi Petobo, Balaroa, dan makam masal Poboya. Wali Kota Haryanto Rashid hadir langsung memimpin ziarah di lokasi makam masal Poboya di menyampaikan agenda di ini digelar bukan sekedar ritual peringatan tahun, melainkan memilih tujuan mendalam bagi seluruh warga Kota Palu. Bersama Radio Karebasa Lea, Tinti, Sapu Tatalu, Yaakob Mahmudin, Semanjumbar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

0: Sampai suhu sarana kupura-pura, komendas belajar atau kombel merupakan salah satu bentuk pengimplementasian kurikulum merdeka, di mana kelompok sekelompok pendidikan tenaga kependidikan PTK belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal serta berkelanjutan. Tujuannya pun jelas dan terukur, yakni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid.
1: Iya ya.
2: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saudaraku, komunitas belajar menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna. Karena komunitas belajar memiliki tiga ide besar atau fokus dalam pelaksanaan. Apa saja ide-ide tersebut? Nah, guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jika ingin memajukan pendidikan negeri, karena seorang pendidik harus memiliki sejumlah kompetensi untuk menjalankan tugas utama profesinya, yaitu mendidik serta peserta didik dengan baik. Namun tidak jarang kemudian dijumpai dalam satu satuan pendidikan terdapat kesenjangan keterampilan maupun kompetensi antar pendidik. Contoh nyatanya adalah kesenjangan pendidik dalam hal penguasaan teknologi. Penguasaan atau teknologi memiliki peran penting dalam pembelajaran abad ke-21 dan memiliki dampak pada kualitas satuan pendidikan dan pengalaman belajar yang diterima oleh setiap peserta didik. Salah satu solusi yang mengentaskan kesenjangan ini adalah dengan menciptakan komunitas belajar atau kombel di dalam satuan pendidikan dan berkolaborasi dengan kombel satuan pendidikan lainnya. Mengapa kombel dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, yang pertama adalah komunitas belajar atau lebih sering disebut dengan kombel merupakan wadah bagi guru dan tenaga pendidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur guna meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Dan dengan adanya kombel diharapkan kesenjangan kompetensi antar GTK khususnya guru dapat diminimalisir sehingga akan memberikan dampak pada pemberian kualitas pengalaman belajar yang sama siapapun pendidik. Jadi saya teringat zaman SMA dulu sering melihat ada guru-guru yang kemudian melakukan pertemuan rutin di sekolah ya. Guru mata pelajaran tertentu itu mereka berkomunitas ya. Jadi seperti yang kemarin saya beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan salah seorang teman yang kemudian itu menjadi koordinator untuk teman-teman mata pelajaran bahasa Inggris ya. Ada Bapak Fuad Sakir SPD. Jadi beliau waktu itu menjabat sebagai dua posisi, kota dan kalau tidak salah provinsi ya. Ya itu. Dan itu dirasakannya sangat bermanfaat karena dengan begitu ketika ada sharing informasi terkait dengan kebutuhan teman-teman guru mata pelajaran bahasa Inggris, MAPEL bahasa Inggris itu mereka memiliki saling share bagaimana kira-kira membawakan materi ini dengan tepat. Jadi di situ mereka kemudian berdiskusi dan tentu dengan curhat-curhat persoalan-persoalan di sekolah ya. Ini satu-satu hal yang baik sekali ya, khusus mata pelajaran. Karena kebetulan teman saya itu di mata pelajaran bahasa Inggris, jadi mereka melakukan pertemuan rutin dan membahas persoalan-persoalan terkait dengan bahasa Inggris misalnya, pembelajaran bahasa Inggris di sekolah masing-masing. Tentu ini bagus sekali ya, sekarang jadi masih share problem mereka. Dan di situ mereka Ebahia saling memberikan input, masukan. Kira-kira kalau persoalan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi penciptaan komunitas belajar ini memiliki tiga ide besar atau fokus pertama, fokus pada pembelajaran siswa. Kemudian ide atau fokus komunitas belajar membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Kemudian berorientasi pada hasil belajar siswa. Luar biasa ya. Dan ini satu hal yang patut dicontoh. Mungkin bisa dikembangkan. Oh, kita mengibadah deh, Boy. Saya ingatkan sampai sesaran aku pukul 14 nanti kita akan kembali bersama siaran berjaringan nasional.

Besok saran aku bergabung dengan sebuah komunitas atau komunitas itu memang intinya kita berbagi hal terkait satu ya, dalam sebuah komunitas misalnya ada kesenangan tertentu karena kecintaan akan satu hal yang sama misalnya ya. Kemarin saya bertemu dengan salah satu pegiat mobil antik ya. Jadi kemarin sempat berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan komunitas yang diikuti. Mudah-mudahan satu waktu bisa kita undang untuk berbincang-bincang dengan kita lebih akrab terkait komunitas yang diikuti. Jadi memang di komunitas itu bisa menghubungkan kita dengan banyak orang. Jadi komunitas katakanlah kumpulan orang-orang dari berbagai latar belakang ya, kalau cerita kemarin itu rata-rata itu dari disiplin yang berbeda. Ada pegawai, ada tentara, ada polisi. Semuanya tumpah di situ. Dan ketika ada masalah dengan kendaraan antik mobil itu yang di koleksi itu, mereka saling berbagi. Bahkan ya kalau macam ada masalah langsung dikerjakan di lapangan. Jadi dalam sebuah komunitas itu, katakan kalau tadi itu komunitas belajar ya, tentu akan mendapatkan berbagai pembelajaran dari pengalaman saat mendidik siswa, baik pengalaman yang sukses maupun yang gagal untuk memperdalam pengetahuan kolektif. Kemudian komunitas belajar tidak hanya sebagai wadah untuk berbagi, namun juga menjadi tempat yang memungkinkan untuk membuka peluang berbagai peran kepemimpinan dan peluang pengembangan keterampilan anggotanya. 3 hari yang lalu saya diundang oleh teman-teman komunitas bahasa Inggris, ya mahasiswa bahasa Inggris, terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan berkaitan dengan English Camp, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Memang tujuan melakukan kesenangan kegiatan itu adalah bagaimana kemudian mengaktifkan komunikasi bahasa Inggris, itu intinya ya. Jadi yang tadinya kalau mereka belajar di dalam ruangan, nah di kegiatan itu mereka kemudian diberikan kesempatan untuk belajar di alam bebas sambil menikmati hal-hal yang luar biasa yang memang tidak dapatkan di kampus ya. Menghadirkan pembicara-pembicara yang istilah gaya itu best speaker. Jadi notis sama kira hamai berbincang share terkait dengan persoalan bahasa Inggris pada umumnya yang dihadapi oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya. Nah itu media mereka juga, senior dan mahasiswa baru, untuk berbincang mencari kira-kira solusi apa yang terbaik. Ya kalau saya kemarin di kegiatan itu hanya meyakinkan bahwa tidak satu orang pun dari kita itu yang sempurna, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihan itu yang kemudian di-share, bagaimana caranya bisa dia sukses dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Rata-rata memang learning English itu yang selalu yang bermasalah itu adalah penguasaan tenses ya, tata bahasa kadang-kadang jadi persoalan. Tapi sepanjang ada kemauan untuk belajar dan berbagi, saling memberikan pengalaman, berbagi pengalaman, bertukar informasi, itu insya Allah setiap masalah akan selesai dengan sendirinya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. There is always an answer for every single problem, whether the problem is a personal problem or the group problem. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi semua itu dijawab dengan sebuah pembiasaan. Kalau kita biasa membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu, insya Allah, kalaupun ada masalah didiskusikan. Kira-kira kalau begini apa strateginya untuk belajar bisa memahami, yaitu practice ya, practice makes perfect, itu yang penting. Sampai saran aku lebih kurang 10-5 menit ya. Nah tempo nafai kita masih gani ante siaran program A4 Jakarta, siaran berjaringan Pro4 Network di Suara Budaya Nusantara. Tetaplah kami, nanti kami, paling ngai kami, para nuapa pengen enak.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai

0: Tinggi?
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
4: Asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko, dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku, melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayem mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, Po. Alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Iya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintar. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik,
1: ya, Masya Allah, luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami. Ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, oh, ya, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama okay. Desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara yeah. detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau yeah. mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai? Terutama kalau yang di tempat jenengan begitu.
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah. Oh, lukisan iya, iya. saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Ya.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Kita adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Jadi satu desain,
2: satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya. Yeah.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing. Kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama.
3: Punya gitu, nama, ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu Mas.
2: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motivasi di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya, yeah.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
2: Nah,
3: ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan, seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Baik. Kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami itu tidak kita buang Mas, jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai, dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran
2: campuran.
3: Gitu.

0: ke sini aja. Oh, gitu ya? Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
1: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mbak.
0: Oh, banyak ya.
2: Justru batik di Jogja itu berkembang tiruannya, printingnya juga berkembang.
0: Oh, baik. Kira tidak bersih lah. Asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printingan di sana enggak ada.
1: Nah, banyak ya. Ini sudah sampai di menit ke-30, Mbak.
2: Apa ya? Menjual produk
0: waktu ya, kan dengan motif yang sama gitu ya masalahnya. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi? Memang sih
1: untuk Jogja silakan untuk Anda mendengar bisa di 0274552219 gitu ya. Saya ulang di 0274552219 kalau yang akan bergabung di WA di 0895 0144 1066 0895 0144 1066
0: gitu. Seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp yang kita di 0812 1124 9. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat kopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya.
1: Abang mau jawabnya dan semua pendengar di seluruh Nusantara,
0: nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Tiruannya, printingnya juga berkembang.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba itu?
3: Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja, kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 574-55-2219.
3: Okay.
4: Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam,
3: Isbes. Ya.
5: Panopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Panopa kemarin dicari-cari sama orang Padang
3: berapa jam? Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, untuk
3: oke.
5: Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Iya, Mas Semi.
5: Ya, Cigu. Lagi narasumbernya.
3: Waduh. Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Mas
4: Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, ah, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau enggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat apa?
4: Baju-baju
5: tidur. Benar enggak, Mas Sami?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu. Assalamualaikum, Mas narasumber.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis selalu full dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih aslinya, apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron. Nah itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak?
4: Benar.
5: Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu, memang ada warnanya harganya mahal gitu, pasti gitu, murah gitu ya kan. Nah itu saja, bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Semi.
3: Ya, Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
0: Iya, iya.
4: Gitu Mas Anang.
0: Iya. Ya, silakan Mas Anang. Jawab, ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama.
3: Oh.
0: Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya.
4: Mm-hmm.
0: Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus.
3: Oh.
0: Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan,
0: yeah,
4: ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang tentu yeah, tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah yeah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100 ribu. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya.
0: Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Yeah.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
4: Baik. Okay. Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada baik di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410666. Sementara belum ada lagi nih Pak di Jogja.
3: Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang ambisius, yang
3: bolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya.
3: Iya.
0: Iya.
6: Mas Anang, mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah.
0: Ya.
6: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Lagi nih Tanova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik
3: asik.
6: Bukan berakhir ke Jogja, cukup ada di tanah abang langganannya Bu.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova.
3: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai, cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu. Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya Jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, Jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya Jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet. Nah itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
4: Oke. Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mpok.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton
3: sampai ya. sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat.
3: Bahkan
0: motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Baiklah kalau
0: itu
3: begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mpok nih.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mpok ya.
3: Ya silakan Mas Emi.
4: Ini yang bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
0: Ya. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
0: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting, jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci gak apa-apa?
0: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya. Karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin. Jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering,
4: diangin-anginkan gitu.
0: Ya. Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
3: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya.

0: Siang.
1: Halo. Alhamdulillah.
2: Selamat siang ya.
0: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan siapa?
0: Pak Sat.
2: Di mana Bapak?
0: Jalan Sama.
2: Oh je, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja je. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio?
0: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke rekreasi Jakarta Mas Emi.
2: Iya. Yeah.
0: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
2: Mahal banget gitu. Oh gitu, gengge. Lah, emangnya berapa kalau rumien harganya?
0: Masa disuruh beli 900.000
2: batik. Oh gitu.
0: Aduh.
1: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
2: Itu belinya sekodi mungkin ya?
0: Enggak,
2: ya.
0: Cuma satu.
2: Cuma satu.
1: Tak belinya di mana dulu?
0: Mana disuruh? Itu di.
2: Di mana?
0: Itu ada. Pasar dagang tol Mas.
2: Di mana?
0: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
2: Di tempat para layang.
0: Di
2: daerah mana itu?
0: Pokoknya di tempat rekreasi.
2: Oh gitu, Nji.
1: Oke, baik.
2: Oh, harganya mahal gitu nggih.
1: Iya.
2: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
1: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
2: Baik begitu Pak Sagio. Ya.
0: Gitu aja.
2: Baik, terima kasih.
0: Mas Anang kali.
3: Nggih, terima kasih.
2: Baik.
1: Iya.
3: Nggih, salam balik. Sehat selalu.
2: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
1: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
2: Iya.
3: Halo.
1: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
3: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
1: Yeah.
3: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
1: Iya. Yeah.
3: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya, mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap nggih bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
1: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
3: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
1: Ya.
3: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
1: Baiklah.
3: Nanti minggu Pak sama Mas Semi.
1: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
2: Betul Pak.
1: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
3: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.

0: Sama Mbok, terima kasih juga.
1: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama, udah sama, memberikan informasi buat kita. Ya,
2: mudah-mudahan bermanfaat.
1: Ya, amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nusantara.

Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam, Yayah Mulia, hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

Beralih ke berita selanjutnya, Bang Po. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan trigratra bangun bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarara, request dari Dedi Dangdut di sini.
2: Request dari Dedi Dangdut di sini.
1: Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio,

0: Bang Epe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi saya ini. Saya ke situ Joy, baru kau bawa saya pergi foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
3: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
4: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

Oke, okay, baik, sampai ketemu Sararku Prapura, sahabat pendeta Pasanggani, Berimba Karebami Pura di sore hari ini. Semoga saja Kareba Nabelo Nasiasya Prokomio Ri Eo Pangenehi Eo Salah saya Ri Tanggal 21 Hama Setia Dirasa ya. Sekarang sudah tanggal 29 sampai sebuah Sararku Prapura. Dan tentunya semoga saja apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan di tahun ini bisa tercapai semuanya, apalagi ini sudah dimasuk penghujung bulan September ya, memasuki lagi bulan Oktober ya, tentunya berarti sudah akan berdekatan lagi nih di akhir tahun. Oke, okay, saya akan terima telepon pertama kita di program Ngepeda Dedangdut ya, aku Dangdut Tersejati. Halo.

ya. Baik, sampai semua Sarar Koprapura. Sudah ada Bang Kadri. Dan untuk informasi, saya sekarang ini dengan rekan-rekan teman saya dari anak-anak PKL dari Toribulu ya. Jadi untuk Om Yu ya yang mau bergabung ya, jangan lupa disenggol-senggol teman-teman saya di sini. Oke, okay, ada lagi. Halo. Satu Mangi PDD Dangdut. Oke. Jadi mau dengar lagi siapa ini?

0: wabarakatuh ya. Terima kasih Santi di Palolo ya yang sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini. Ada lagi di belakang Santi, saya coba menyapa. Halo.
1: Halo.
0: Katu, mangi pedede dangdut.

Ya, coba cari dulu, ada Aura Bilqis, ada Imam S. Arifin, ada Macita Mukhtar, yang itu. Baik, terima kasih. Sampai subuh, Sararku Prapura. Sudah ada 3 lagu, maka kita dengarkan dulu lagu yang pertama tadi yang di request oleh Bang Kadri di seputaran Bangga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarara, request dari Dedi Dangdut di sini.
2: Request dari Dedi Dangdut di sini.
1: Mangepe Dedi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

Oke, baik, sampai sebut saran ku pura-pura. Kita lanjutkan kembali masih di program NGPDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Dan tentunya sampai sebut saran ku pura-pura di pagi hari ini, di sore hari ini. Kita masih di program NGPDD Dangdut, ya. Untuk komio masih bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.

0: Oke, ada. Atuh ya. Baik, terima kasih Bung Joni di Jati katanya baru pulang dari Palolo. Ada lagi. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo Muni,
1: Ya.
0: pagi-pagi Dedang Dut.
1: Ya.
0: Mana kabar di Kabobona ini, Kak Kip?
1: Ya.

Wabarakatuh ya. Baik, sampai sebut cara aku prapora. Ada lagi yang mau bergabung silahkan. Halo. Halo.

Terima kasih juga buat Bunda Haja Sarina di Merpati ya. Sudah bergabung, sehat selalu juga untuk Bunda Haja Sarina di Merpati. Baik, kita ke Dade Veruru ya, Pak Akmal, Tengku Raka, Sakit Depa Vaye. Ada Caca Andika dengan Pisah Ranjang.

Oke, baik. Sampai jumpa siaranku pura-pura 55 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Masih di program Angepedade Dangdut ya, aku Dangdut Tersejati. Dan kita juga live di TikTok nih, sampai jumpa siaranku pura-pura ya. Dan walaupun di TikTok kayaknya sangat gelap. Jadi untuk Komio masih bergabung silakan. Kalau di TikTok kayaknya saya belum bisa baca juga ya, karena di sana sangat gelap sekali ini. Buat teman-teman teknik tolong nih ya, kayaknya bisa diperhatikan nih ya. Halo. Oke, Diana mau request lagunya siapa ini, Diana?

0: Okay. Ada lagi di belakangnya Diana. Silakan. Halo.
1: Halo.
0: Baik, kasih. Masih masa proses. Aduh. Dan tapi kamu

Mungkin tapi Bunda yang dari Basuki Rahmat masuk ya, biasa kata. Oke, buat kami yang masih bergabung silakan satu penelpon lagi saya terima. Halo. Mangga peda dangdut. Jadi mau dengar lagu siapa ini? Apa? 1 3 4.

Anu ini apa tebak-tebak buah semangka kalau begitu ya. Oke, sampai sebut saranku pura-pura. Kita ke Dade Veruru, ada Adu Buyung. Ini spesial untuk Diana di Balum Pewa. Setelah itu nanti ada berkali-kali untuk Bunda Vina di Basuki Rahmat.

0: kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Halo Sobat RRI, saya Samber Asamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Koril 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2000.

0: Oke, kita lanjutkan kembali sampai sebesararku pura-pura masih di program Ngepedede Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati. Ya, jadi untuk kami yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo. Naboto. Halo. Kato Ngepedede Dangdut.
1: Iya, aku.
0: Dengar lagi siapa ini salah? Baik, wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Salam di seputaran Bangga ya. Ini sudah bergabung dengan kita di program Mangi Pedede Dangdut. Halo. Wahyu wabarakatuh, Mangi Pedede Dangdut. Ya. Man. Gimana? Evita Mala.

Oh ya. Baik, kalau begitu ada lagi yang bergabung di 0811456038 75. Oke, ini juga dari tadi sudah bunyi-bunyi ya. Oke, halo. Mulai, ya, apa kabar? Ada di SEMA. Kacamata hitam. Halo, Bebe. Ini nyai. Wah, oh itu Mega Mustika kacamata. Aja tidak didengar Pak Udin, saya ini bicara berarti le. Saya baru tanya tadi, di balik kacamata hitam itu siapa? Kacamata hitam itu Ayu Soraya atau siapa tadi? Ya inilah kalau begitu. Oke deh, sampai sebut sararku pura-pura. Sudah ada tiga lagu, kita ke Lesti dulu ya. Jadi untuk Komiu tetap stay tune di sini di Pro 4 RRD Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, baik, sampai sebesar aku pura-pura sahabat muda tepat sangga nih. Kita lanjutkan kembali masih di program Ngepedede Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati. Kita tinggal sekitar 25 menit lagi. Okay, saya terima penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ngepedede Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati le.
0: Okay, Pak Akmal di Labuan.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Dari Bakarya Barisi itu dari Palu ngapane ya?
0: Karya Barisi Nakaraba.
1: Ih, aneh risi ngapane yo?
0: Ngapane yang pura gak eori sih le?
1: Iya, doper ya hujan.
0: Do penar ya. Jadi mengepeda desa yang Mahi Pak Mal.
1: Bah.
0: Arafi milikku.
1: Iya.
0: Oke. Mulai berkata. Baik, terima kasih Pak Mal di seputaran Labuan ya, sudah bergabung dengan kita di program Ngepedede Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati. Jadi untuk Komio Pura yang masih mau bergabung silakan. Saya masih tunggu tensinya. Halo.
2: Halo.
0: Wabarakatuh Ngepedede Dangdut.

0: Lagi ya. Terima kasih banyak Bunda Hanin di seputaran Dolo sudah bergabung dan kita di program PDD Dangdut. Satu penelpon terakhir saya terima di 0811456038375. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Huntap Tondo, Ibu Ani.
0: Bunda Ani di Huntap Tondo, kabar?
1: Lagu Kubawa.
0: Hah?
1: Elvi Sukesi.
0: Elvi Sukesi.
1: Kubawa.
0: Kubawa. Oke.
1: Okay. Ya, makasih Bang Ari. Sembuh. Netral.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar sarangku propora. Sudah ada 3 penelpon dan kayaknya saya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu tentunya di program PDD Dangdut, Aku Dangdut Tersejati. Saya akhiri sampai sini dan Syarif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi'.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarara, request dari Dedi Dangdut di sini.
2: Request dari Dedi Dangdut di sini.
1: Mangepei Dedi Dangdut.
2: Mangepei Dedi Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan. Bang, sudah jam berapa ini?
1: Rangatia, langsung ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Yo, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: melihat wajahnya yang jelek, si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Besok secara argo pura-pura saatnya kita bergabung bersama program Mas Satu Era Revalo. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk oleh kota Padang sekitarnya, kita akan dengarkan lagu-lagu religi dan pengajian kalam suci Al-Quran.

Maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita, kebaikan kita di hari ini seterusnya diterima oleh Allah di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.

daripada Mu'az radhiyallahu anhu berkata, masa aku berkisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi ludahmu dengan

itu orang-orang yang menyayangi Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa

hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan bagi

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Lek.
1: Utang yang ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, bur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru jual dulu, dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

sampai suku Sarara, pemerintah Kota Palu akan menghadirkan job fair dan pelayanan kartu AK1 bagi masyarakat umum di halaman kantor Wali Kota Palu pada hari Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah tersebut juga terbuka bagi penyandang disabilitas. Job fair dan juga pelayanan AK1 merupakan kolaborasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dengan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan dan juga layanan administrasi ketenagakerjaan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antar pemerintah daerah dan juga menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat, kata Kepala DPMPTSP Kota Palu Amiruddin melalui keterangan tertulis yang diterima Selasa 29 September 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Zulkifli mengatakan job fair menjadi ruang pertemuan antara pencari kerja dengan dunia usaha dan industri. Kareba Kaufuna, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah setelah menghadiri rangkaian konser HUT ke-48 Kota Palu di lapangan Fatulemo. Sampah berupa kemasan minuman hingga puntung rokok masih ditemukan berserakan di sejumlah area setelah kegiatan berlangsung sejak hari pertama pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-48 Kota Palu pada hari Minggu 27 September 2026. Sekretaris DHL Kota Palu Ibnu Muzir mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah telah menerapkan konsep Zero Waste Event dalam setiap kegiatan. Sampai suhu sarara, Vesiamo Kareba Salea Tinti Sapusasio. Yakuani Popiang Fai Kami Panjili, Ri Kareba Salea Tinti Ruapuluh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sakitnya, Bu.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
2: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa 29 September 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Arif, berikut saya Warni akan temani Komio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau saya melintas tadi ya, suasana Kota Palu nih ramai sekali karena masih dalam rangka HUT ke 48 Kota Palu ya. Jadi ramai sekali dan juga nampaknya arus lalu lintas cukup padat ya. Kalau Komio ingin melintas dari jam-jam sekarang sampai, wah jangan, memang Komio lewat di seputaran lapangan Watu Lemo cukup padat. Jadi arus kendaraan itu dialihkan ya, arus lalu lintas dialihkan di ujung Kartini atas, kemudian Veteran belokan mau ke Wali Kota di Alfamidi di situ, kemudian juga di perempatan Sigma. Nah ini arus-arus yang padat, jadi Komio bisa cari jalan alternatif yang lain supaya Komio tidak lama-lama di apa namanya ngantri di jalan, yaitu melelahkan ya. Saya sudah beberapa kali mengalami seperti itu. Wow, kita harus cari jalan alternatif. Nah itulah karena dalam rangka HUT Kota Palu, kuliner-kuliner yang ada di seputaran Jalan Muhammad Yamin, seputaran lapangan Watu Lemo. Nah, di situ Komio bisa nikmati beragam kuliner ya dalam rangka HUT Kota Palu, dan juga ada artis ibu kota ya. Kemudian masyarakat wow membludak ya. Boleh saja ngantri asal kita tetap ini ya jaga keamanan dan begitu juga kebersihan ya. Terutama Komio ya harus peduli juga dengan lingkungan kita. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Tentu ada juga informasi-informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya, informasi lain dari rri.co.id Palu. Menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi menjanjikan khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan juga kelautan. Badan Karantina Indonesia mendorong seluruh pelaku usaha untuk melakukan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah melalui deklarasi perkarantinaan gerakan 1000 ekspor pelaku usaha dan juga pengusaha UMKM di bumi Tadulako, Sulawesi Tengah. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding pada hari Senin 28 September 2026 mengatakan, selain memastikan produk Indonesia umumnya dan di Sulawesi Tengah khususnya benar-benar aman dan dalam kondisi sehat. Deklarasi yang melibatkan sekitar 1.200 pelaku usaha dan UMKM pagi tadi juga menjadi momentum Badan Karantina Indonesia dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan juga UMKM. Dirinya berharap deklarasi ini mendorong pelaku usaha ekspor dan UMKM naik kelas dan semakin berdaya saing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sufu Sarara, 8 tahun berlaku sejak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi dan banjir bandang melanda di wilayah Pasigala termasuk Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang terjadi pada 28 September 2018 itu masih menjadi bagian dari ingatan masyarakat. Namun Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengajak masyarakat untuk tidak terus larut dalam luka masa lalu dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai kekuatan untuk bangkit. Pesan itu disampaikan Rizal saat menghadiri kegiatan Sigi Bersikir dalam rangka refleksi 8 tahun peristiwa gempa bumi dan likuifaksi di Taman Asmaul Husna, Desa Binangga, Kecamatan Maraola, Kabupaten Sigi pada hari Senin, 28 September 2026 malam. Menurutnya perjalanan 8 tahun setelah bencana menjadi bukti bahwa masyarakat Sigi mampu melewati masa sulit dan kembali menata kehidupan. Kareba Kaufuna. Badan Karantina Indonesia mendorong 1.000 pelaku usaha dan UMKM di Sulawesi Tengah bersiap menembus pasar global dengan memperkuat standar produk ketertelusuran hingga pemenuhan persyaratan negara tujuan. Dorongan tersebut diwujudkan melalui deklarasi perkarantinaan gerakan 1.000 pelaku usaha ekspor dan pengusaha UMKM menuju pasar global yang digelar di Sulawesi Tengah. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan potensi komoditas saja tidak cukup untuk membawa pelaku usaha menuju pasar internasional. Produk yang akan diekspor harus mampu memenuhi berbagai persyaratan mulai dari aspek kesehatan, keamanan, ketelusuran, hingga ketentuan teknis yang diberlakukan negara tujuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kariba Saliatin Tirwapulu. Yakuwani Popia Fai Kami Panjili.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara. Kumiu yang suka bergabung di acara ini dan suka dengar lagu-lagu daerah Nusantara, silakan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Baik, saya menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara.
0: Oke, sebentar.
1: Saya mau pilih Hitam Kulit Keriting Rambut.
0: Lagu Papua.
1: Iya, untuk pemain Rai.
0: Oke, nanti kita jalan.
1: Oke, Bunda Warni, terima kasih banyak. Selamat
0: malam, terima kasih. Ya, lagu Papua. Dan baik, di belakangnya aku Papua ya kalau tidak salah ya. Aku Papua dari Edo Kondologit. Dan baik, di belakangnya Pak Arnold ya. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Akmal.
0: Pak Akmal, silakan, lagu apa?
2: Lagu Kaili.
0: Judul? Apa?
2: Lagu? Domo Nipotove.
0: Domo Nipotove?
2: Iya.
0: Siapa yang bawa?
2: Ganti saja itu, anu saja. Marisa Tasya.
0: Judulnya?
2: Marisa Tasya.
0: Judulnya Marisa Tasya?
2: Iya.
0: Oh,
2: Alista yang bawa.
0: Oh, Arista.
2: Alista.
0: Adista atau Alista?
2: Alista.
0: Alista.
2: Iya.
0: Marisa
2: Tasya.
0: Tasya. Oke. Okay.
2: Marisa Tasya.
0: Oke, okay, nanti saya carikan ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih. Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Marisa Tasya. Alicia. Oke, okay, baik. Penelpon berikutnya sebelum kita ke lagu 421621 dan juga di 0811 456 03875, silakan Kumiyo yang suka dengar lagu-lagu daerah Nusantara ya, bergabung bersama Pro 4 RRI Palu. Dan baik, kita ke lagu Aku Papua.

0: Baik, durasi lagunya cukup panjang ya. Kita tinggalkan lagu Kylie dan kita buka layanan teleponnya di 421621. Halo lagu daerah Nusantara.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hanin dulu lagu apa?
1: Lagu daerah Nusantara.
0: Judulnya?
1: Lagu Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Baik.
1: Makasih Mbak Warni. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kota Ternate. Baik, nanti kita carikan. Di belakangnya Ibu Hanindolo 421621 dan juga di 0811. Silakan. Kamu yang ingin request lagu-lagu daerah Nusantara, kami beri waktu ya. Masih panjang waktunya. Wow. Seneng ya bisa mendengarkan lagu-lagu daerah pada kesempatan malam hari ini. Yang Nabotu-Botu tadi juga boleh ya dicoba. Saya coba cari lagunya dulu. Kemana suaranya Kumiu-Kumiu ini? Apakah lagi nonton di lapangan Watu Lemo? Kota Ternate. Mudah-mudahan lagunya saya jumpa. Baik. Yang lain boleh silakan di 421621 juga Komio bisa masuk ya. Oke, baiklah kita akan simak dulu lagu Ambon Kota Ternate. Ya, halo lagu Nusantara.
2: Halo, Assalamualaikum, request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Salam di Bangga.
0: Salam, lagu apa?
2: Boleh lagu Bugis.
0: Boleh, judulnya?
2: Rantena Beneku.
0: Apa?
2: Rantena Beneku.
0: Aduh, so lagu Kaili tadi, Marisa ganti Jo. Kabupaten. Bugis. Oh, lagu Bugis ya?
2: Bugis.
0: Iya.
2: Bugis.
0: Judulnya apa?
2: Rantena Beneku.
0: Rantena Beneku.
2: Iya.
0: Yang siapa yang bawa?
2: Siapa yang bawa itu? Mungkin
0: oke, okay, nanti saya coba cari ya.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Iya. Lagu Ternate, lagu Bugis, lagu Kaili, lagu Papua sudah. Yang lainnya boleh dicoba lagi ya. Kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Apa ini judulnya? Kota Ternate.

0: Oke, sampai sebesaran aku pura-pura lagu Bugis kita sudah hadirkan ke ruang dengar Kumio Pare Wakengga Sam apa? Sumpaku. Wah. Ini judulnya panjang ya dan baik. Masih ada waktu, sepertinya masih bisa empat penelpon silakan di 421621 dan juga di 0811-456-03875 ya. Kumio boleh request lagu-lagu daerah Nusantara. Kita langsung saja menyapa. Halo lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam, siapa ini?
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Ibu siapa?
1: Ibu Rani di Maleo.
0: Siapa?
1: Ibu Rani.
0: Ibu Rani, silakan lagu apa?
1: Lagu Manado.
0: Judul?
1: Terlambat.
0: Suter lambat.
1: Iya, lagunya Gunawan.
0: Oke, Gunawan.
1: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan.
1: Iya. Selalu ya sama keluarga.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, waalaikumsalam. So, silakan. Lagunya siapa?
2: Lagu Ambon.
0: Kalau lagu Ambon sudah, yang lain lagi. Silakan.
2: Tapi masih bisa.
0: Bisa. Sebenarnya lagu Nusantara. Lagu lain Jo. Lagu Ambon kan sudah.
2: Lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu sudah ada.
0: Lagu Bugis sudah, lagu kabupaten belum, Poso, Banggai, lagu
2: Poso Jombang.
0: Iya, Poso apa?
2: Terserah.
0: Kok terserah? Oke, nanti dicarikan ya. Iya, nanti dicarikan ya Ibu Asri ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih.
2: Kalau Poso sudah ada ya.
0: Lagu Papua sudah Pak Arnold tadi.
2: Oh.
0: Iya. Ini lagu Batak. Baik.
2: Terima kasih Mbak.
0: Salam. Terima kasih. Baik, satu penelpon. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam Diana, lagu
3: apa? Lagu Nusantara.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagu daerah saja, Dero Poso.
0: Dero Poso.
3: Iya.
0: Oke.
3: Makasih, selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam. Ya, satu penelpon terakhir masih boleh ya. Halo, lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Sian di Labuan.
0: Sian, lagu apa?
4: Lagu dari Riau, Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning, oke nanti dicarikan
4: iya,
0: ya.
4: Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Selamat malam, terima kasih ya. Karena kita dibatasi oleh waktu ya. Semoga apa yang kami hadirkan, terutama lagu-lagu daerah Nusantara, bisa terhibur di suasana malam hari ini.

0: Di sebuah desa yang subur dan damai bernama Bulili, hiduplah tiga orang Tadulako, panglima perang yang sakti dan disegani. Mereka adalah Bantaili, Makeku, dan Molofe. Tugas mereka satu, menjaga keselamatan desa Bulili dari segala ancaman musuh. Pada suatu hari, Raja Sigi datang ke Bulili dan mempersunting seorang gadis desa yang cantik jelita. Mereka hidup bersama beberapa bulan lamanya hingga sang gadis mengandung. Saat kandungan itu mulai besar, Raja Sigi meminta izin untuk kembali ke kerajaannya. Dengan berat hati, sang istri melepas kepergian suaminya.
1: Pergilah, aku akan menunggumu kembali.
0: Sepeninggal Raja Sigi, perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Pemuka adat Bulili kemudian bermusyawarah.
2: Anak ini adalah darah Raja Sigi. Kita harus mengirim utusan untuk meminta padi dari lumbung kerajaan.
0: Maka dipilihlah dua Tadulako, Makeku dan Bantaili. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di kerajaan Sigi. Namun, sambutan yang mereka terima sungguh di luar dugaan.
3: Apa maksud kalian datang ke sini?
2: Tuanku Raja, kami diutus oleh warga Bulili. Istri tuanku sudah melahirkan seorang putra. Kami mohon padi dari lumbung kerajaan untuk sang anak.
3: Hah? Padi? Kalau kalian memang sakti, angkat saja lumbung padi di belakang rumah.
0: Mendengar hinaan itu, Bantaili murka.
3: Baik, Raja Sigi, akan kuperlihatkan kesaktian Tadulako Bulili.
0: Dengan satu tenaga sakti, Bantaili memanggul lumbung padi besar. Lumbung yang bahkan puluhan orang tak sanggup menggesernya.
2: Aku akan mengawalmu, Bantaili.
0: Murka melihat kejadian itu, Raja Sigi memerintahkan pasukannya mengejar kedua Tadulako.

0: Di hadapan mereka terbentang sungai yang lebar dan berarus deras.
1: Pegang erat, pakiku.
2: Baik, Bantaili.
0: Dengan mudah, Bantaili melompat sungai itu, bahkan sambil menggendong lumbung padi. Tanpa setetes beras pun tumpah. Demikian kisah Tadulako Bulili tentang keberanian, kesetiaan, dan harga diri yang tak bisa dihina. Sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tengah yang akan selalu hidup dari generasi ke generasi. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Tadulako Bulili. Dengan para pemain, narator Niketut Warni, perempuan Bulili diperankan oleh Dela Rahayu, pemuka adat diperankan oleh Fahri Muhammad, Raja Sigi Satrio Pratama, Makeku Fuad Samsi, Bantaili Putra Aditya, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Zugni Gina, produser Ervina Suge, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: agar tetap kritis, namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya, cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset. Ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini. Bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri. Ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri, dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan. Kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi yang sebetulnya saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah poskamling.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampe suhu sarara yaku zaro tengai ninju pro amba RN Palu pro amba RN Palu request dari dari Kaili
1: Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya, kalau seputar arsitek, seputar rumah adat

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di kesempatan hari ini tentunya. Dan kembali lagi kita ada di obrolan budaya perempat RRI Palu. Dari negeri 1000 megalit, inilah obrolan budaya RRI perempat Palu. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai merawat budaya Kaili lewat lokal Deli, yaitu lomba

0: kita adakan memang karena ada beberapa isu yang kita mulai lihat saat ini. Utamanya memang tentunya selain untuk memajukan, untuk penguatan ekosistem musik daerah, ini ada sebenarnya isu yang dasar itu ada beberapa tahun terakhir, dua tahun terakhir, yaitu ada penelitian dari Badan Riset Nasional itu situ menyatakan bahwa ada beberapa bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini itu mulai diambang kepunahan. Salah satunya bahasa Kaili. Nah, di situ kita mulai ini, kita mulai sadar bahwa ini perlu perhatian semua pihak. Tentunya agar bahasa Kaili ini bisa terus, maksudnya tidak akan punah dia. Dia generasi-generasi muda, apalagi kaum urban ya. Itu perlu mengetahui bahasa Kaili ini seperti apa, karena ini kan bahasa daerah. Jadi, nah, kebetulan kita di Papri. Papri ini merupakan persatuan seniman, artis, penyanyi, pencipta lagu, pemusik Republik Indonesia. Ya, kita ada di Sigi juga, kebetulan kita ada di Sigi. Kita menginisiasi kegiatan lomba karya lagu daerah Kaili. Salah satunya juga untuk ini, penguatan ekosistem musik di daerah gitu. Nah, harapannya memang untuk segmen ini kita akan menyasar itu generasi-generasi muda tentunya, agar supaya bahasa-bahasa daerah kita, bahasa khususnya bahasa Kaili ini tetap ini apa, tetap ya tetap lestari.
1: Baik. Oke. Nah, kalau bicara soal melestarikan bahasa ya, saya mau ke Pak Bram Laring ini, beliau

0: Kementerian Kebudayaan sangat terbantu dengan program atau kegiatan ini.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi memang kegiatan seperti ini juga bisa menjadi, apakah bisa dimasukkan juga menjadi salah satu program kerja gitu. Jadi ada sebuah apa ya, sebuah kerjasama yang baik antara Papri sendiri dengan Dinas Kebudayaan untuk acara-acara seperti ini gitu.
0: Iya.
1: Kedepannya bagaimana? Kira-kira?
0: Saya pikir sudah dari lama.
2: Dan memang kita juga mendapat ini support dari program kementerian,
1: okay.
2: Itu program fasilitasi pembinaan kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18.

0: disupport untuk kegiatan ini. Alhamdulillah kemarin kegiatan ini berjalan dan sekarang sedang dalam tahap ini apa pendaftaran. Namun pertanggal 28 hari ini kemarin itu sudah mulai tutup. Alhamdulillah juga animo teman-teman pelaku pencipta lagu itu positif juga merespon kegiatan ini. Gitu.
1: Nah, ini kegiatan sudah sementara terlaksana ya?
0: Iya, tahapannya sekarang tahapan ini tahapan pendaftaran. Namun sekarang sudah mulai masuk tahap kurasi.
1: Oke. Ya. Kurasi di mana pemimpin?
0: Apa? Kurasi. Nanti di selanjutnya tahap berikutnya kurasi juri lagi nanti.
1: Oke. Nah, saya ke Pak Bram dulu. Nah, Komio kan pernah ikut ajang yang di nasional ya, di RRI penciptaan lagu juga ya. Ini sebenarnya kalau dibilang harusnya banyak belajar juga dari Komio. Karena Komio menjadi 10 besar ya kemarin lagunya ya. Oke, bisa ceritakan seperti apa? Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman pencipta lagu yang ajang itu.

0: 84 hari ya Mas, seluruh Indonesia.
1: Luar biasa. Nah, kalau kita bicara tren ya saat ini ya, tren musik saat ini lebih condong ke timur ya. Gitu. Mau tidak mau kita harus belajar dari
0: harus,
1: situ.
0: Harus kita akui itu.
1: Karena suka tidak suka kita harus meng-create sebuah lagu walaupun itu ya berbahasa daerah yang easy listening, yang lagi hits gitu. Nah, Pak Pri sendiri melihatnya bagaimana? Apakah saat ini proses pengumpulan sudah kelihatan ada apa mungkin aransemen musik-musik yang lebih modern gitu? Bagaimana?
2: Iya, sejauh ini kita kemarin sempat terima beberapa karya yang sudah kita terima, memang genre-genre yang masuk atau warna-warna yang masuk sudah mengikuti warna-warna musik saat ini, ke folk gitu, folk ini. Jadi nantinya sisa di ini lagi, apa sisa di, mungkin sisa dipoles lagi nantinya kalau misalkan terpilih. Tentunya kita agar apa, kita menyesuaikan dengan segmen pasar yang ada sekarang, karena memang kriteria, salah satu kriteria penilaian itu kita bagaimana karya itu relevan dengan tren pasar saat ini.
1: Menjual,
2: salah satunya juga karya-karya dari timur itu juga kita menjadi ini, kita juga apa, menjadi referensi kita untuk apa menyaring karya-karya yang disubmit pada lomba karya lagu daerah kali ini gitu.
1: Nah, Pak Bram, Komio kemarin juga menciptakan lagu itu lagu pop ya? Nah, bagaimana Komio melihat fenomena sekarang ya, kemajuan musik saat ini yang dimana sebenarnya ini lagu daerah tapi benar-benar bisa masuk ya ke hati masyarakat di Indonesia ya, walaupun itu bukan budaya mereka gitu, seperti yang terjadi sekarang ya di TikTok seperti itu ya, dan itu dari timur gitu. Nah bagaimana Komio melihat itu?
0: Kita harus sepakat bahwa luar biasa para pencipta lagu, anak-anak muda dari daerah timur itu mampu menyatukan idealisme dengan pasar. Itu bukan hal yang mudah sebenarnya, dan itu sebenarnya sudah lama saya pikirkan bagaimana sebuah karya berbangsa daerah Kaili tapi bisa diterima secara nasional dan orang

0: musisi di kota Palu itu sangat idealisme.
1: Iya.
0: Idealisme sangat tinggi ya.
1: Iya.
0: Saking tinggi ya idealis itu sampai mereka menciptakan lagu.
1: Di situ tantangannya.
0: Mereka tidak peduli apakah laku dengan tidaknya karya mereka.
1: Iya.
0: Yang penting mereka berkarya. Itu,
1: iya.
0: Gitu. Cuman kan kalau kita tarik lagi gitu, gimana cara kita bisa menghasilkan dari situ ya?
1: Iya.
0: Ada profit gitu maksudnya gitu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau di saya memang Papri penting sekali untuk bisa meng-create acara-acara seperti ini, untuk bisa men-trigger para musisi ini untuk lebih lebih luas lagi,
1: lebih luas,
0: cara pandangnya juga gitu kan, melihat pangsa pasar seperti apa sih pasarnya musik sekarang gitu, kita bisa ikut tren gitu. Nah kalau Papri sendiri itu kemarin kalau di teman-teman ini pasti namanya di Papri itu semua adalah musisi banyak ya, banyak musisi di situ. Bagaimana teman-teman melihat ini?
2: Ya, kalau kita sendiri itu juga salah satu salah satu tujuan kita untuk mengadakan lomba karya lagu daerah ini karena memang kita melihat beberapa tahun belakangan ini memang perkembangan lagu daerah kita sepertinya warnanya monoton.
0: Yeah.
2: Nah itu makanya kita perlu inovasi lah, mungkin perlu berinovasi sedikit untuk supaya lagu-lagu kita ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan saat ini.
0: Yeah.
2: Karena di dalam lomba kali ini juga salah satu penilaian itu dia relevan dengan pangsa pasar yang ada saat ini. Seperti itu. Supaya ini supaya nanti kedepannya harapannya dengan apa genre-genre warna-warna yang lebih kekinian, lagu-lagu daerah kita itu bisa lebih diterima di kalangan, khususnya di kalangan masyarakat generasi muda. Akhirnya juga tujuan kita dalam menyampaikan misi melestarikan bahasa itu bisa ini juga, bahasa daerah itu bisa nyampe juga ke ini, ke segmen yang kita ini harapkan, generasi muda gitu.
0: Oke. Nah, Pak Bram, saya paham bahwa memang musisi kita itu memang kalau bicara idealis itu karena memang lagu-lagu yang diciptakan ketika bicara idealis itu memang mahal ya, dalam artian hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kalangan atas ya. Saya melihat begitu. maksudnya orang-orang yang memiliki musikalisasi yang luar biasa. Rata-rata seperti itu. Karena ada lomba-lomba di luar negeri itu yang teman-teman bisa juara di situ. Karena memang benar-benar secara musikalisasinya begitu, aransemennya dan lain sebagainya itu memang benar-benar tradisional yang dipakai, walaupun memang diolah lagi begitu. Cuman kan kalau kita bicara pasar tadi ini mungkin agak beda ritmenya, ya kan gitu. Ada hip hop mungkin, ada yang sedikit koplo begitu, atau yang lebih disco gitu, lebih ngebeat begitu ya.
1: Ya,
0: lebih ngebeat ya, banyak begitu. Karena tapi kan musisi kita juga tidak kalah begitu, seperti kayak The Box itu, mereka punya band yang luar biasa ya, kalau saya bilang dengan bahasa Kylie,
3: tanpa menghilangkan identitas.
0: Iya, tanpa menghilangkan identitas, mereka juga bisa menciptakan lagu yang menurut saya di Palu itu cukup hits gitu.
1: Iya,
0: nah, apakah juga musisi-musisi ini juga terlibat di dalam lokal daily? Atau mereka menjadi peserta atau bagaimana?
2: Kalau sejauh ini yang mendaftar teman-teman yang kayak tadi sempat disebut belum terlibat.
0: Oke.
2: Jadi ini yang penyetap-penyetap yang baru semua kalau saya lihat ini.
0: Oke. Jadi saat ini yang mendaftar adalah teman-teman yang baru terjun ke dunia musik. Banyak begitu? Atau
2: tidak baru terjun tapi sudah ada. Mungkin mungkin baru terjun dalam melakukan
0: kita
2: lagu bahasa Kaili.
0: Oke. Gitu. Oh, di bahasa Kaili ya. Di bahasa Kailinya ya. Iya. Karena kalau saya bilang kita daerah kita ini luar biasanya adalah sangat terima dengan budaya yang ada yang datang gitu, gitu. Jadi akhirnya kita menormalisasi saja bahwa kita tidak pakai bahasa daerah, gitu. Iya kan gitu. Jadi ada anak yang di rumah tidak pernah pakai bahasa Kaili dan akhirnya tidak berbahasa Kaili gitu. Nah kalau di kita ke ini ya, bicara soal bagaimana ini di apa ya, digaungkan oleh kementerian. Kalau Kementerian Kebudayaan bagaimana melihat ini? Karena tadi bicara soal bahasa yang harusnya bisa digaungkan tapi di lini bawah. Dimasukkan mungkin apakah di dalam sebuah kurikulum misalnya seperti itu gitu. Bagaimana Komi melihat ini gitu?
1: Untuk saat ini wacana yang coba diterobos oleh penulisan berbahasa Kaili atau lembaga

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Balis dan kita masih ada di obrolan budaya perempat RRI Palu. Dan kita masih bersama dua orang sumber. Saya mau ke Lomba Karya Lagu Daerah ya, Kaili tentunya. Kita punya banyak posisi sekarang gitu. Seperti apa sih sebenarnya proses dari pengumpulan lagu ini? Apakah memang teman-teman itu hanya mengumpulkan demo atau nanti mereka akan melakukan show-nya mereka, presentasi lagunya? Seperti apa teman-teman prosesnya nanti?
5: Jadi tahapannya ini untuk kegiatan Lokal Daily itu ada mulai dari pendaftaran.
4: Okay.
5: Pendaftaran ini dia teman-teman itu mengumpulkan karya-karyanya itu disubmit atau didaftarkan melalui link yang sudah kita siapkan. Kemudian karya yang didaftarkan ini dia minimal direkam sesederhana mungkin kita terima. Itu biar pakai gitar akustik, cuma pakai gitar akustik sama vokal itu kita terima semua.
4: Okay.
5: Kemudian itu dari hasil pengumpulan karya itu nanti selanjutnya masuk ke tahap kurasi administrasi tentunya dulu.
4: Yeah.
5: Selanjutnya nantinya kita pilih, kita sortir mana-mana saja karya-karya yang dengan
4: masuk standar
5: dengan kriteria-kriteria atau dokumen-dokumen yang sudah kita syaratkan. Apabila sudah terpenuhi baru nanti setelah itu kita masuk ke tahap kurasi juri. Kurasi juri itu nanti sebelum tahap ini ya, sebelum tahap untuk tampil live toh, itu masuk lagi ke tahap kurasi juri untuk karya-karya ini dinilai lagi yang mana yang layak untuk ditampilkan tentunya. Setelah dari tahap kurasi juri nanti, kemudian nanti ke tahap selanjutnya, tahap masuk ke grand final.
4: Oke. Okay.
5: Nah, dari tahap grand final ini, itu karya-karya tadi yang sudah didaftar, sudah disubmit dari para pencipta lagu, teman-teman pencipta lagu dan kelompok-kelompok tadi itu, kita akan tampilkan secara live. Mereka akan bawa langsung itu lagunya.
4: Oke. Okay,
5: nah, okay. Kemudian setelah itu dipilih lagi, nanti juri akan memilih empat karya terpilih akan dipilih, tentunya sesuai kriteria yang sudah di ini apa kriteria penilaian yang sudah ditentukan tentunya.
4: Yeah.
5: Dipilih empat ini, empat karya, kemudian nanti ada favorit.
4: Okay. Nah,
5: favorit ini nanti melalui mekanisme polling.
4: Yeah.
5: Ya, polling nanti kita siapkan seperti mekanismenya nanti ya, melalui polling. Nah, jadi nanti akan terkumpul 5 karya.
4: Oke.
5: Okay. Setelah itu tentunya kan 5 karya ini sudah dipresentasikan semua dari ini pencipta lagu. Nanti apabila sudah terkumpul 5 karya ini, nanti selanjutnya akan masuk tahap rekaman. Rekaman album, mini album, nanti keluaran itu akan di menjadi nyanyian bunyi volume program semua. Kita mengangkat lagu-lagu nyanyian rakyat.
4: Okay.
5: Dan sekarang ini kita mengangkat karya-karya dari teman-teman. Namun karya yang di apa yang ditampilkan juga dalam nyanyian lebih tinggi volume 2 ini. Nah, nanti setelah itu direkam, kemudian nanti masuk proses ini apa, nanti kita proses mekanisme ekosistem musik lah.
4: Oke.
5: Okay. Ekosistem musik sebagaimana ininya lazimnya.
4: Dia
5: kita daftarkan di publishing untuk ininya, untuk pendaftaran ininya apa, perlindungan hak ekonomi.
4: Yeah.
5: Nah, bagaimana pokoknya ini apa tahapannya ini kita mau siapkan atau kita mau buat sebagaimana apa, mulai dari proses awal sampai proses akhir itu kita mengikuti sistem ini, sistem ekosistem musik yang ada saat ini. Yeah. Seperti itu.
4: Oke. Okay. Nah, bicara soal peserta, berarti ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya, yang harus dipenuhi oleh peserta ya. Nah, kalau syarat yang wajib di
5: tentunya ini karyanya harus orisinal ya, tentunya.
4: Okay.
5: Karya orisinal dan berbahasa Kaili. Namun kita dimungkinkan untuk menggunakan kosakata bahasa non Kaili juga. Nah, itu mungkin 10-20%
4: Okay.
5: Jadi 70-80% ini bahasa Kaili, jadi tetap dominan ini.
4: Bahasa Kaili.
5: Bahasa Kailinya.
4: Oke, oke, oke. Itu yang jadi syaratnya.
5: Dan juga tidak diperkenankan apabila lagu ini di create atau dibuat menggunakan AI seperti nah, itu.
4: Nah, sekarang kan mau tidak mau kita harus melihat itu ya, bahwa AI sekarang banyak anak-anak menciptakan lagu pakai AI. Betul, gitu.
5: Iya.
4: Seperti apa sih sebenarnya kalau AI sendiri, kalau menggunakan AI seumpama ya kan? Kan kalau dibilang tadi boleh pakai gitar, boleh pakai mungkin cuman ukulele atau apa begitu kan untuk penciptaan lagu ini. Tapi kan ada AI yang dimana di situ sudah lengkap ya, mulai dari gitar ya, piano ya, dan sebagainya itu sudah ada. Nah, apakah itu juga diterima oleh teman-teman?
5: Kalau ini kan kita bicara orisinil yeah, berarti nada yang kita ciptakan dengan lagu ini itu emang karya kita, karya itu bukan karya robot atau mesin. Jadi nah itu jadi salah satu filter dengan adanya untuk meminimalisir penggunaan AI ini ya, tentunya dengan ini apa, kan kita itu ada nuansa daerah.
4: Yeah.
5: Nah, di situ kalau AI kan dia belum terlalu ini ya, kalau untuk nuansa daerah kayak cengkokan ininya,
4: okay,
5: nadanya kayak seperti itu. Cuman kalau aransemen musiknya mungkin itu sebagai tools saja, sebagai tools untuk ini ya, preferensi.
4: Yeah,
5: tapi
4: yeah,
5: kalau apa notasi nadanya kan itu harus orisinal gitu.
4: Oke, okay. Karena memang kalau di AI itu tapi kan sekarang sudah banyak AI ya. Jadi
5: yeah,
4: AI di mana kita bisa

0: Lagunya syair, lagunya kayak India.
1: Kayak gitu aja ke sana.
0: Iya. Lirik. Nah, itu yang saya maunya genrenya India, umpama. Kayak begitu kan? Itu langsung jadi begitu.
1: Iya.
0: Langsung dan maaf itu easy listening. Dan kalau mau dilihat kita punya list-list lagu yang sekarang banyak lagu-lagu AI. Nah, Pak Bram bagaimana melihat ini ya? Karena kan Komio menciptakan lagu, kalau saya bilang sudah lama ya, jadi pencipta lagu yang menciptakan lagu itu sebenarnya apa ya kalau dibilang? Butuh effort luar biasa, butuh berbulan-bulan. Gitu. Nah, bagaimana Komio melihat perkembangan musik saat ini? AI ini salah satunya.
2: Secara pribadi, saya sebenarnya cemburu terlahir di era berkarya ketika belum ada AI.
0: Iya.
2: Karena sekarang lebih mudah. Kita bisa tinggal tulis lirik, robot itu akan membuat apa yang kita mau. Cuma kita juga harus bersepakat bahwa kita tidak bisa menghindari kehadiran AI.
0: Iya.
2: Tapi lebih format untuk mendapatkan ide garapan sebuah lagu.
0: Oke.
2: Notasi jengkoknya kayak gini. Tapi roh dari sebuah lagu kayak kita yang mengisinya, bukan robot itu.
0: Oke.
2: Kayak gitu.
0: Baik, cemburu juga, tapi kan ini AI bisa mematikan usaha teman-teman ya. Dalam artian, kalau bicara soal ketika kita mau rekaman, ya, kita butuh itu kan apa ya kalau saya bilang akhirnya teman-teman nggak punya job gitu.
2: Yeah.
0: Nah, bagaimana kamu yang melihat itu?
2: Saya pikir perkembangan teknologi selalu membawa dampak positif.
0: Oke.
2: Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita mundur. Tapi yakinlah semua yang datang, yang hadir di era sekarang, kan kemarin ini kan sejarah berulang.
0: Iya. Yeah.
2: Masa lalu atau generasi yang lama juga pernah mengalami fase seperti ini dengan versi yang beda.
0: Oke.
2: Di era ini kehadiran AI bukan nomor, tapi mungkin semua pihak akan bagaimana menerima itu semua, bukan tapi lebih ke bantuan, lebih ke hal yang memudahkan
1: itu.
2: Dan saya berpikir para seniman.
0: Oke.
2: Saya kemarin pesan sama peserta pendaftar dari Lokadeli, saya bilang gunakan itu AI, tapi jangan tetap libatkan atau tetap ada keterlibatan manusia di dalam produk itu. Itu pasti panitia akan menerima begitu.
0: Oke, jadi
2: ya kayak gini iramanya kayak gini, tapi manusia yang produksi. Manusia yang memainkan alatnya.
0: Iya, luar biasa ya. Ya, berarti memang dilihat secara positif ya, ya AI ini ya, bahwa ini sebuah kemajuan yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Peluang-peluang banyak di dalamnya dan ya itu tadi salah satunya adalah ada orang yang juga walaupun dia tidak terlalu ini di musik, dia juga bisa kreat lagu melalui AI gitu. Cuman bagaimana memang akhirnya teman-teman di musik itu memakai ini, malahan harus mereka yang pakai ya gitu ya. Jangan hanya orang awam yang jago pakai.
1: Tidak bisa dihindari.
0: Okay.
1: Kalian harus mau menerima itu.
0: Nah, berarti tetap bisa ya teman-teman juga menggunakan AI ini
3: sebagai ini aja, sebagai tools untuk ini, untuk memudahkan, namun tidak
1: secara
3: ini ya, secara produksi AI diambil untuk dijadikan sebagai
2: materi lembah.
0: Oh, oh tidak bisa ya begitu ya. Oke, oke. Berarti itu kan bukan karya.
3: Karena ini kan karya orisinil yang
0: okay, ini. Oke, betul, betul.
3: Yang mau dinilai.
0: Oke, okay. Bagaimana menghindari itu?
3: Nah, itu nuansa daerah tadi, yang tadi kayak untuk meminimalisir hal itu terjadi, makanya salah satu penilaiannya itu filternya itu dengan memasukkan unsur daerah situ, nuansa daerah kayak lalove, cengkokannya seperti itu.
0: Oke, berarti harus ada tetap alat musik yang digunakan alat musik daerah ya, gitu.
3: Walaupun bukan ini apa, minimal cengkokannya lah, cengkokan ininya.
1: Ada dialek apa cengkokan khas kayak gitu.
0: Tapi kan AI juga sudah bisa create lagu India loh, dan itu sangat sangat luar biasa cengkokannya itu. Pusing sendiri saya luar biasa gitu.
2: Makanya saya bilang tadi keterlibatan pekerjaan atau ada intervensi manusia di dalam lagu itu tidak utuh dari AI yang masuk. Vokal-vokal manusia dan tetap dimasukkan unsur-unsur musik atau elemen-elemen musik etnis kayak gitu.
0: Oke, luar biasa. Kita menarik sebenarnya bisa mengulik-ulik soal AI ini karena apa ya, saat ini sudah begitu banyak tren teman-teman juga yang meng-create lagunya walaupun AI ya, tapi tetap diterima oleh masyarakat karena mungkin salah satunya easy listening. Gitu. Kita butuh lagu yang bisa enak didengarkan dan relate sama kehidupan. Nah, apakah juga tema ini ada di Lokadeli? Nah, sebentar kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Kita break sejenak, pendengar dan pemirsa RRNet dimana saja berada. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kompas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
6: Sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Ya, pemirsa dan pendengar di mana saja berada, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya perempat RRI Palu. Kita masih bersama dua narasumber dan kita masih mengobrol

0: menciptakan dengan tema-tema yang luas ya. Kalau di ada lagu, apakah juga bisa lagu percintaan seperti apa ya kalau saya bilang, kalau sekarang yang relate ya dengan kehidupan kita saat ini gitu, karena itu yang sebenarnya banyak diminati oleh masyarakat. Betul. Karena kita melihat pasar juga ya. Nah kalau panitia sendiri bagaimana melihat ini gitu?
1: Iya, sebenarnya percintaan juga kita tidak menutup ini, apa, tidak menutup peluang. Memang ini kan temanya dia bercerita tentang warisan budaya. Dan dalam warisan budaya itu ada tradisi lisan, ada tutur, penuturan. Okay. Nah itu kan ada cerita rakyat. Nah mungkin mereka bisa angkat dari cerita-cerita rakyat kayak seperti Tomanuru, percintaan. Kan situ bicara tentang ini, kasih sayang di situ.
0: Kasih sayang ya?
1: Iya, percintaan. Okay. Terus juga ada apa kisah tentang Saweri Gading dengan apa itu yang ya dia menikahi raja ini apa? Putri Kaili.
0: Oke. Nah, kan. Saweri Gading ya.
1: Iya, nah, itu kan sebenarnya bisa, kisah-kisah itu kan bisa di ini semua berhubungan dengan keadaan-keadaan yang relate sekarang, percintaan yang relate, tinggal di ini aja, tinggal di explore. Nah, itu gunanya untuk apa? Kalau teman-teman lebih jeli bisa mengeksplor cerita-cerita rakyat yang seperti itu. Untuk mengambil itu, untuk mengambil kejadian-kejadian yang relate dengan kondisi saat ini, seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya tidak di soal tema lagu. Apakah Pak Bram, apakah juga di coaching ini teman-teman peserta ini?
2: Kita sampaikan kepada mereka bahwa tanpa

0: tentang kisah-kisah yang kena apa ya, kalau saya bilang kena apa namanya, kan sekarang banyak juga kisah sebenarnya tentang percintaan yang mungkin di akhirnya diadat begitu ya, mereka ya.
1: Bisa. Iya. Tinggal disambungkan semua dengan itu. Adat kebiasaan tradisi.
0: Kena adat ya, salah BV dia ini, salah kayak begitu-begitu gitu.
2: Terpisah karena benturan perbedaan adat.
0: Nah,
2: kan kemarin viral perbedaan agama. Nah, sekarang benturan itu atau mereka terpisah karena satu alasan perbedaan latar belakang adat.
0: Iya. Betul.
2: Harus pencipta lagu sekarang untuk khususnya untuk Lokadeli ini, iya, mereka harus bisa lebih kreatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Yang menghubungkan cerita itu dengan warisan budaya tentang itu adat atau kebiasaannya.
0: Iya.
1: Kebiasaannya ini terjadi di lingkungan adat begitu.
0: Oke. Jadi ini peserta yang sudah menyetor atau baru mendaftarnya juga sudah disampaikan ya, bahwa ini ayo kita lebih bebas lah begitu gitu. Istilahnya kalaupun mereka bebas dalam menciptakan lagu dengan tadi percintaan dan sebagainya, itu bisa di coaching kembali untuk ayo ini harus ada sedikit tentang kedaerahan gitu. Yeah. Apakah juga seperti itu di
2: kalau karya itu masih dalam tahap konsep, saya biasa menyempatkan diri untuk memberi gambaran. Coba angkat tema yang ini kayak gitu. Biasa kan ada teman-teman bilang, saya mau ikut, tapi bagusnya yang kayak mana? Nah, di situ kesempatan kita untuk mengisi mindset mereka.
0: Jadi dibuka kesempatan untuk coaching juga ini ya?
2: Untuk tahap ini belum, tapi lebih melonggarkan sedikit penggunaan bahasa Kylie di dalam lagu. Boleh memasukkan unsur-unsur kosakata dari bahasa Indonesia atau Inggris.
0: Nah, kalau bicara soal kan itu berapa persen tadi ya?
1: 20 maksimal 20 lah, 10 ya.
0: Nah, ini kan saya tidak tahu apakah peserta ini generasi yang sekarang, Gen Z atau masih di umur-umur saya mungkin gitu, atau umurnya ada itu. Nah, kalau di umur kita mungkin masih ada kosakata yang kita tahu ya, apalagi kalau kita masih ada di ruang lingkup Kylie gitu kan. Nah, bicara soal bahasa Kylie ini kan dia juga punya ini ya, struktur bahasa begitu. Apakah memang dibebaskan juga terserah bahasa Kylie-nya? Karena kan biasa tidak nyambung, bukan itu yang dipakai untuk ininya, untuk bahasa apa istilahnya? Kayak komio, kayak itu kan untuk menghargai orang kan, komio gitu. Nah, ada juga kau. Nah, maksudnya penempatan bahasa begitu. Karena kan ini pengetahuan yang harusnya juga dimiliki oleh peserta ya. Nah, bagaimana kau melihat ini?
2: Panitia saya pikir sudah mengantisipasi gitu.
1: Kalau tahapan ini memang kita sebenarnya ini apa sudah memberitahukan kalau karya-karya yang di create ini memang harus berdasarkan ini juga, apa tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau bertentangan dengan sara norma kepatutan lah. Tentunya nanti juga apabila ada kayak penggunaan kosakata-kosakata yang dinilai mungkin kurang layak lah kalau misalkan kita sampaikan di ini. Tentunya nanti kita maksudnya dewan juri juga bisa kasih masukan. Sebaiknya nantinya kosakata, pilih kosakata yang lain dan yang tepat.
0: Oke. Karena kan sekarang lagi tren bahaya. Itu jadi tren, plus saya menuntut bahaya, kok bahaya gitu. Tiada kan bahasa lain gitu.
2: Mereka mengadopsi gila.
0: Iya.
2: Ada juga beberapa kata, kosakata dalam bahasa Kylie artinya sama, tapi tapi tidak lantas bisa ditempatkan untuk semua kalimat.
0: Nah, itu dia ya. Itu pengetahuan itu kan gitu. Ya, gimana itu?
2: Contohnya macam meletus, meletup, meledak.
0: Oke.
2: Okay. Itu kan sama, meledak, sama kan? Mm-hmm. Tapi kan tidak harus masuk macam untuk kalau untuk saya, untuk contoh kecil untuk bahasa Kaili, kalau nasi itu tidak bisa dikatakan nemboka tapi lebih nevoke.
0: Okay.
2: Nevoke itu kita segenggam kita masak nasi bisa menjadi setengah panci jadinya.
0: Oke, okay. Itu nemboke.
2: Nevoke.
0: Nevoke.
2: Ah, tapi kalau untuk bunga masih dalam makna kata yang sama nemboka. Nemboka lebih ke bunga, dia mekar.
0: Oke.
2: Okay, tapi okay. Tidak untuk beras tadi, meskipun maknanya sama.
0: Oh gitu ya. Nah itu dia, itu kan pengetahuan-pengetahuan yang harus juga betul dimiliki peserta gitu kan. Karena satu kita ya itu tadi, kita tidak punya mungkin buku.
1: Ini tahapan tampil live itu nanti di situ panelis ini atau juri itu nanti pada saat selesai tampil para pencipta lagu itu membawakan karyanya, nanti akan ini ada, akan ada sesi ini, sesi komentar di situ.
0: Okay. Karena
1: di situ nanti bisa masuk nilai apa edukasi-edukasi yang akan diberikan oleh
0: juri.
1: Tim juri. Okay. Kepada masuk atau masukan-masukan yang kepada para pengkarya dan pencipta lagu yang menampilkan karyanya. Untuk masukan-masukan yang ini positif loh tentunya.
0: Iya, termasuk juga makna-makna dari lagu itu.
2: Iya,
0: ya.
2: Ada semacam jalur negosiasi atau bagaimana?
0: Coaching.
2: Jadi sebelum masuk ke dalam mempublish.
0: Oke, oke.
1: Karena ini kan karya-karya yang ditampilkan kan memang yang belum dipublish. Mungkin jadi ini
2: fase kurasi ya.
1: Ada. Iya. Ini nanti ini apa pada saat mereka tampil, karena memang kebetulan ini karya-karya ini kan memang belum belum dipublish.
0: Okay.
1: Jadi jadi masih ada masih ada ruang lah untuk memberi masukan kepada teman-teman ini kalau memang pemilihan kosakata-kosakata sebenarnya lebih tepat seperti ini.
0: Okay.
1: Dengan apa dengan mungkin dengan makna yang
2: disematkan di kalimat itu.
0: Nah itu dia gitu. Karena ya itu tadi kita mungkin pengetahuan kita soal bahasa ini masih kurang ya gitu. Apalagi kalau ternyata mereka memang tidak sering menggunakan bahasa itu. Jadi kesulitan iya, pasti sangat kesulitan untuk mungkin secara bahasa Indonesia mungkin ditranslate lagi ke bahasa Kaili kan biasa begitu ya. Nah proses mentranslate inilah yang biasanya agak sulit. Kenapa? Tanya sana tanya sini, oh ya ini akhirnya dia cuma mengambil per kosa kata yang harusnya mungkin bisa jadi satu kalimat begitu. Harusnya kan ada yang begitu, tapi karena mungkin dia juga pengetahuannya kurang, akhirnya dia cuma ambil per satu kalimat yang pada saat dibaca ini maknanya apa gitu kan aneh gitu jadinya gitu. Ada sampai nanti di proses itu Pak Bram ya?
2: Iya, saya bilang sama

0: setiap hari berbahasa Kaili gitu kan, gitu.
1: Meskipun setiap hari saya juga jarang mereka
0: masih kayak ya, gitu.
1: Saya punya feeling saja bahwa ini tidak tepat dan
0: pegangan
1: kamus.
0: Oke, okay, ada kamus ya.
1: Sekali Indonesia English.
0: Oke, oke, oke. Iya, karena memang belajar bahasa Kaili itu juga bukan cuma sekedar kosa katanya begitu, tapi pola katanya itu ya. Strukturnya
2: gitu. Bahasa yang digunakan oleh kalangan pasar.
0: Iya. Nah, itu di
2: sembarang
0: tidak digabungkan, tidak bisa karena

0: semua pihak mari sama-sama kita melestarikan budaya kita, identitas kita, bahasa Kaili, dengan ruang apapun yang kita ini, yang kita geluti sekarang. Yeah. Kalau kami kan di Papri saat ini kebetulan itu kita di ruang ini, ruang seni musik, makanya kita bagaimana musik ini menjadi medium untuk melestarikan identitas budaya kita, khususnya bahasa Kaili ini.
1: Iya.
0: Ya, tentunya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan submission atau pendaftaran pada lomba karya lagu daerah Kaili kali ini. Dan juga teman-teman yang belum berkesempatan, juga kita mohon maaf, semoga juga tahun depan masih bisa lagi mengikuti lomba ini apabila nantinya kami akan adakan lagi, seperti itu.
1: Oke. Silakan Pak Bram, ada yang mau disampaikan?
2: Baik, untuk adik-adik, teman-teman semua, tantangan kita dalam berkreasi, khususnya cipta lagu, ada satu hal yang menjadi PR besar buat kita, bagaimana kemampuan kita memadukan idealisme dan keinginan pasar. Ketika kita mampu melewati itu, yakinlah karya kalian akan bisa viral dan diterima semua kalangan, tidak hanya Tokaili, tapi oleh semua kalangan. Dengan cara boleh bergeser sedikit idealisme, tapi lebih berpegang pada sisi kewajaran dan mengejar maunya pasar seperti apa.
1: Okay.
2: Tapi jangan menciptakan polemik atau kesalahan dalam penggunaan struktur kalimat atau bahasa Kaili.
1: Itu. Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Bram Larengi, juga ada Yudi sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Dan pendengar juga pemirsa RRNet di mana saja berada, demikianlah perbincangan kami di hari ini. Tentunya saya berharap perbincangan dan obrolan kita hari ini bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan manfaat ya buat kita semua, tentunya apalagi bicara soal bagaimana kita melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Kaili. Dan saya Ratu Balik sendiri, terima kasih banyak dari Negeri Seribu Megalit. Inilah kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pailon?
1: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai, bahwa memang Tokaili, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN. Ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu, mau pilot itu berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto le mabutu kalau menggavi karena mengguvi karena manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.
2: Eh, Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
3: Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
3: Bisa sekali dong, Bu. Pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
3: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
2: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
3: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
4: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. "Saya Edi Siswanto.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat Buddha, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dan selamat pagi, sampai subuh, sararaku untuk kumyo semuanya. Senang sekali saya, Lili Lestari, akan menemani kumyo di pagi hari ini sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kumyo dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Okelah, sampai subuh sarara, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

كان عقاب وكذلك حقا كان

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung, ampunilah kami.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

0: konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, di pagi hari ini, karena sesaat lagi juga kita akan mengikuti untuk Warta Berita Pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai subuh sararah Polres Morowali melakukan pengecekan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat kegiatan pengambilan material timbunan tanpa izin di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada Sabtu 26 September 2026. Pengecekan dilakukan personel Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali sebagai langkah awal untuk memastikan aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Petugas juga mengecek keberadaan satu unit alat berat jenis eskavator yang diduga digunakan dalam kegiatan pengambilan material. Di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan awal serta meminta keterangan dari pihak yang berada di tempat tersebut dan diduga mengetahui atau bertanggung jawab atas kegiatan pengambilan material.

Era Kabupaten Sigi, Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, Kapolres Sigi, para camat, Kejaksaan Negeri Sigi, serta stakeholder terkait. Suasana kegiatan berlangsung hikmat, ratusan jamaah mengikuti rangkaian zikir dan mendengarkan ceramah yang menjadi bagian dari refleksi 8 tahun peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Pasigala pada 28 September 2018. Sampai jumpa sarara, Vesia Mokareba Saleatin Ti Auno, Anteyaku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: informasi dari Kota Palu.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Nuapa Kariba Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Bungina.
3: Nuapa Kariba Bungina.
0: Pukul 18.30
3: sampai 20 waktu Indonesia Tengah. Perbarui perkembangan informasi harian Komio
0: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
3: Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Mirana, terima kasih mo komunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
5: Pro Ampa RRI Palu.
4: Suara Budaya Tampa Sanggani.
6: Papa.
7: Ya, kenapa nak?
6: Ada tugas individu sekolah.
7: Hmm.
6: Apa yang dimaksud dengan budaya?
7: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
6: Hmm.
7: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
6: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
7: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
6: Oh...
8: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali ku rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa kah anakmu itu jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Hai, kami suka bermain di luar. Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: saya Tinti Papintu waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Mulana, sampai subuh saya Rara. DPRD Kota Palu menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD tahun 2026. Rapat itu berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Palu, Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Selasa 29 September 2026. Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rico Janggola, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palu Mohlis U. Acah dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesrah Usman. Dalam rapat itu, seluruh fraksi menerima ranperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Fraksi Amanat Solidaritas memberikan beberapa catatan dalam paripurna tersebut.

Hari Bakau Pena sampai subuh, Sarah, 8 tahun setelah bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi, 28 September 2018, semangat masyarakat Kabupaten Sigi untuk bangkit kembali menjadi bagian dari refleksi perjalanan pemulihan hingga saat ini. Pesan tersebut

dan September 2018 membawa masyarakat di sejumlah wilayah Sigi. Sampai sebuah sarara, Vesia Mokareba Saleatinti Papitu, Anteaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Terima kasih Kumio masih mendengarkan Perompat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sararah kita berada di pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai sebuah sararaku untuk Kumio semuanya. Apa kabar Kumio di pagi hari ini? Semoga Kumio dalam keadaan sehat, hati yang tenang dan pikiran yang positif, tentunya siap menjalani aktivitas di hari Rabu ini. Dan untuk Kumio yang sedang berada di perjalanan menuju kantor atau lagi ke pasar, tempat usaha, hati-hati di jalan ya, jangan terburu-buru. Nikmati perjalanan pagi ini dengan tetap utamakan keselamatan Kumio. Dan buat adik-adik yang sudah di sekolah, selamat belajar dan semoga hari ini ada ilmu yang baru bisa didapatkan dan ada pengalaman yang baru yang bisa menjadi bekal dan tentunya tetap semangat mengejar cita-cita. Dan untuk Kumio yang sedang menjalankan usaha, baik berjualan di pasar, membuka warung atau menjalankan UMKM-nya maupun usaha lainnya juga, semoga pagi ini menjadi awal dari rezeki yang baik dan semoga pelanggannya datang dengan dagangannya laris dan semua usaha Kumio diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat Kumio yang pagi ini masih berada di tempat tidur, ayo bangun, sudah pagi ini, sudah ada matahari nih. Jangan sampai matahari sudah tinggi baru mulai mencari sandal ya untuk beraktivitas. Dan untuk Kumio yang pagi ini masih berada di rumah sambil menikmati kopi kah atau teh hangat, wah ternyata nikmat sekali ya dengan suasana pagi ini, secangkir minuman yang sangat hangat, apalagi ditemani dengan radio di Pro 4 RRI Palu. Dan marilah kita mulai hari ini dengan sesuatu yang sederhana, tersenyum, bersyukur, kemudian kita melangkah. Dan tentunya kami akan menemani Kumio di pagi hari ini dengan berbagai lagu-lagu pilihan daerah yang tentunya memberikan semangat Kumio di pagi hari ini. Dan juga beberapa informasi-informasi terkait di Kota Palu dan juga sekitarnya. Dan kami akan awali dengan berita informasi yang pertama sampai sebuah sararah.

Informasi berita yang pertama sampai sebut Sarara, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Palu menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah setelah menghadiri rangkaian konser HUT ke-48 Kota Palu di lapangan Fatulemo. Sampah berupa kemasan minuman hingga puntung rokok masih ditemukan berserakan di sejumlah area setelah kegiatan berlangsung sejak hari pertama pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-48 Kota Palu pada Minggu 27 September 2026 malam hari. Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Munzir mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah telah menerapkan konsep Zero Waste Event dalam setiap kegiatan, dan melalui konsep tersebut area kegiatan ditargetkan sudah bersih maksimal 2 jam setelah acara selesai. Ibnu mengatakan sampai sebuah sarara selama 2 hari pelaksanaan kegiatan DLH Kota Palu menurunkan sekitar 4 armada pengangkut sampah untuk membersihkan area lapangan Fatulemo. Selain itu sekitar 100 petugas juga dikerahkan untuk menangani sampah yang ditinggalkan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya upaya tersebut perlu diimbangi dengan meningkatnya tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan selama menghadiri kegiatan. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan lokasi kegiatan sebagai tempat pembuangan sampah setelah acara selesai. Dan Ibnu mengajak masyarakat menerapkan prinsip bahwa sampah yang dihasilkan merupakan tanggung jawab masing-masing. Dan menurutnya lapangan Fatulemo seharusnya menjadi tempat masyarakat menikmati rangkaian perayaan HUT Kota Palu dalam kondisi bersih dan tetap meninggalkan lokasi dalam keadaan bersih. Ia menambahkan DLH Kota Palu juga telah menyediakan tempat sampah portabel di sejumlah titik selama pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Kota Palu. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat memiliki tempat untuk membuang sampah selama berada di lokasi acara. Namun Ibnu meminta masyarakat tidak meninggalkan sampah di sekitar tempat duduk maupun pelataran apabila tempat sampah yang tersedia sudah penuh. Sampah juga diharapkan tidak dibuang sembarangan dan masyarakat dapat mencari tempat pembuangan yang tidak menyebabkan penumpukan. Dan sampai sebuah sarara, DLH Kota Palu berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dapat terus meningkatkan pada setiap pelaksanaan kegiatan di ruang publik.

sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Sigi. 8 tahun setelah bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 28 September 2018, semangat masyarakat Kabupaten Sigi untuk bangkit kembali menjadi bagian dari refleksi perjalanan pemulihan hingga saat ini. Pesan tersebut mengungkapkan dalam ibadah refleksi 8 tahun bencana di Gereja Balai Keselamatan Korps Rowiga, Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Wakil Bupati Sigi Yasamualian Senpongi selaku Ketua LPPD Kabupaten Sigi turut hadir dalam ibadah tersebut bersama masyarakat dan jemaah. Sampai sebut Sarara, refleksi ini menjadi momentum untuk mengenang kembali perjalanan masyarakat Sigi dalam melewati masa bencana sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan di tengah kehidupan yang terus berjalan. Bencana pada 28 September 2018 membawa dampak besar bagi masyarakat di sejumlah wilayah Sigi. Warga tidak hanya menghadapi kehilangan dan kerusakan, tetapi juga harus menjalani proses panjang untuk memulihkan kehidupan dan kembali menata masa depan. 8 tahun kemudian, pengalaman tersebut menjadi bagian dari ingatan bersama masyarakat Sigi. Dan sampai-sampai Sarara, momentum refleksi di Gereja Balai Keselamatan Korps Rowiga menjadi ruang untuk menguatkan kembali nilai kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Semangat yang dibawa dalam refleksi tersebut adalah agar masyarakat tidak berhenti pada mengenang peristiwa bencana, tetapi menjadikannya sebagai pembelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan dan ketangguhan. Dan sampai-sampai Sarara, pesan yang disampaikan dalam momentum itu terangkum dalam semangat bersama mengenang, bersama menguatkan dan terus melangkah untuk Sigi yang lebih baik lagi. Oke lah, sampai-sampai Sarara, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani, karena kita ke lagu dulu. Yang tentunya memberikan semangat komiu di pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
2: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
3: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Nuapa Kareba Palu pada pagi hari ini. Nah, sampai subuh sararah, informasi dari Sigi, angka kemiskinan di Kabupaten Sigi mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Sigi mencatat tingkat kemiskinan yang sebelumnya berada di kisaran 12% pada 2024, kini turun menjadi sekitar 10%. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri kegiatan di gedung Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri kegiatan di Gedung Kesenian Serbaguna RTH Taiganja Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru. Selain kemiskinan secara umum, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sigi juga mengalami penurunan. Rizal menyebutkan kemiskinan ekstrim turun dari 2,66% menjadi 1,24%. Menurutnya penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, sekitar 607 unit rumah di Sigi mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Sementara itu, sampai subuh sararah, pemerintah Kabupaten Sigi melalui APBD juga mengalokasikan pembangunan sekitar 60 unit rumah bagi masyarakat miskin. Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal. Rizal mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sejumlah program pembangunan yang berkaitan dengan sektor pertanian, energi, pendidikan, dan penataan lingkungan. Dan sampai sebuah sarara, salah satu agenda yang dipaparkannya adalah penguatan swasembada energi berbasis komoditas pertanian. Menurut Rizal, terdapat rencana pembangunan 2 fasilitas industri pengelolaan hasil pertanian yang memanfaatkan komoditas seperti singkong, ubi, dan jagung sebagai bahan baku pendukung energi alternatif.

Nah, sama sebut Sarara, informasi selanjutnya dari Kota Palu, DPRD Kota Palu menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2026. Rapat itu berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Palu, Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Selasa 29 September 2026. Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rico Atejanggola, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palu Mukhlis U. Acah dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Usman. Dalam rapat itu, seluruh fraksi menerima ranperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Fraksi Amanat Solidaritas memberikan beberapa catatan dalam paripurna tersebut. Sampai sebut Sarara, Rini Haris selaku juru bicara mengatakan agar pemerintah Kota Palu dapat menjelaskan

Organisasi perangkat daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Sampai sebut sarara, rapat itu dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Kota Palu beserta OPD lingkup Kota Palu. Namun di samping ketua DPRD Kota Palu terdapat satu kursi yang tidak terisi, yaitu milik wakil ketua 2 DPRD Kota Palu Muhammad Anugrah Pratama, yang mana pria yang diakrab sapa Nugi itu kini telah di PAW oleh Partai Nasdem sejak 21 September 2026. Nugi dikabarkan telah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Kare Bapak Melanda sampai subuh Sararah Balai Wilayah Sungai atau BWS Sungai Sulawesi 3 Palu melakukan pemeliharaan saboda dan bangga di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi secara bertahap sepanjang 2026 untuk menjaga fungsi bangunan sebagai pengendali sedimen Sungai Bangga. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi 3 Palu Didi Wahyu mengatakan pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan kapasitas tampung sedimen sekaligus memastikan fungsi sabodam tetap berjalan. Ia menjelaskan pemeliharaan sabodam Bangga pada 2026 direncanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama telah dilaksanakan pada Februari dengan pekerjaan penggalian dan pembersihan tampungan sedimen di Sabodam 3 yang berada di bagian hulu.

Hari Bakopuna sampai subuh, Sararah. Bupati Banggai Amiruddin mengatakan pemanfaatan data keimigrasian dapat memperkuat koordinasi antar instansi sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah itu. Menurut dia, data keimigrasian penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika mobilitas penduduk, terutama di tengah perkembangan investasi dan sektor pariwisata di Kabupaten.